0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Dan kalau kita dengar ya kata korupsi, seringnya langsung kepikiran pejabat, angka miliaran dan kasus-kasus besar yang ada di berita. Tapi sebenarnya korupsi itu gak selalu soal uang yang banyak dan gak selalu soal jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Pagi ini aku sudah bersama akademisi sekaligus praktisi hukum, ada Bapak Igede Arya Wirasena. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar hari ini Pak Arya?
1: Astungkare, baik-baik saja.
0: Baik ya, jadi kalau kita bicara soal generasi muda, sebenarnya korupsi itu bisa muncul dalam bentuk apa aja sih yang sering gak disadarin sama anak muda?
1: Ya, biasanya kalau misalnya terkait dengan korupsi itu banyak hal ya Mbak. Kalau misalnya kita kaitkan dengan hukum, sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan korupsi. Ya kan, apalagi sudah ada tindak pidana yang terbaru di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023. Tapi kalau kita melihat secara umum, korupsi itu adalah terkait dengan keuntungan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ya kan? Kalau misalnya kita melihat daripada anak muda, biasanya korupsi waktu, ya kan? Kalau misalnya sudah dijadwalkan untuk sekolah pada pukul berapa, kemudian sudah terjadwal untuk masalah apa namanya pembelajaran, terkadang kan bagi anak muda khususnya masih sekolah itu mengambil waktu-waktu luang ya kan, yang seharusnya belajar malah ke kantin ya kan. Secara umum dengan hal-hal demikian bisa membuat diri sendiri itu terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, yang nantinya kemungkinan besar juga hal-hal terbiasa itu akan dilakukan pada saat dia memiliki pekerjaan ataupun jabatan. Ya kan? Karena kenapa? Karena kalau kita melihat daripada tindak pidana korupsi itu kan adalah suatu perbuatan melawan hukum, ya kan? Untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Gitu. Makanya kalau misalnya kita melihat daripada unsur-unsur korupsi ini, nah kita juga melihat daripada orangnya dulu. Kenapa dia bisa melakukan tindakan itu? Apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan itu? Semua hal itu pasti akan ada sebabnya, sebab akibat.

0: yang tidak diperbolehkan untuk yang namanya melanggar aturan. Ya kan? Jadi kalau misalnya itu sudah dipahami, maka tidak mungkin ada pemikiran-pemikiran, atau dalam hukum pidana itu adalah mens rea, ya kan? Niatan jahat itu tidak mungkin akan dimiliki oleh seseorang itu. Yeah. Apalagi anak muda zaman sekarang ini. Karena saya melihat di lapangan banyak sekali anak muda itu apabila, ya kan? Apabila pada saat ini tersandung masalah judi online. Ya kan? Yeah. Judi online itu juga sangat riskan sekali bagi anak muda zaman sekarang ini. Ya, kalau misalnya dia menang, kalau kalah, ya kan, dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang itu kembali dan untuk bermain kembali, guna tujuan dia untuk mendapatkan kemenangan. Nah, dari sanalah kita melihat bahwasannya ada suatu sifat karakter yang akan terbentuk untuk si anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang itu lagi, diulang lagi, dengan tidak mempertimbangkan apakah saya benar melakukan hal itu, apakah salah saya melakukan hal itu, tidak. Yang penting tujuan dia, saya dapat uang. Itu dia. Makanya saya juga selalu berpikiran dan selalu memberikan saran kepada anak muda, kalau melakukan tindakan apapun, ya kan, itu harus berdasarkan aturan yang mengatur, dan kita harus mengetahui aturan itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan aturan. Ketika kita melihat daripada kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru, itu ada perubahan mengenai pengertian korupsi. Perubahannya apa? Perubahan terhadap tuntutan pidananya, Mbak. Kalau dulu di tahun 2002 pada undang-undang nomor 30 tahun 2002 itu, kemudian atas perubahan 2001 ataupun 1999, itu perubahannya ada di tindakan pidana melalui penuntutan itu. Dulu itu minimal 4 tahun, Mbak. Tapi kalau sekarang semenjak adanya kitab undang-undang hukum pidana itu diganti lebih ringan menjadi minimal 2 tahun dan maksimalnya 20 tahun. Ya kan? Kemudian siapa yang melakukan, dia-dia yang bisa melakukan kejahatan korupsi ini adalah pejabat negara, ya kan? Kemudian pihak swasta lain atau dalam hal ini adalah pihak korporasi. Ya kan? Kemudian apa yang dilakukan? Karena banyak orang yang berpikiran bahwa kayak tadi misalnya dia ngambil uang, ya kan? Tapi kita lihat dia mengambil uang ini dalam tindakan apa dulu? Merugikan negara tidak? Kalau misalnya tidak merugikan negara, contoh misalnya di lingkup perusahaannya, ya kan? Dia mengambil uang, salah satu oknum pegawai mengambil uang, disebut sebagai orang yang korupsi. Betul secara umum iya. Tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam pasal korupsi yang sebagaimana ada di undang-undang kitab undang-undang hukum pidana itu. Itu.
1: Oke, wah, jadi ternyata kita ngomongin korupsi itu bukan soal pejabat ya, teman produk. Kehidupan sehari-hari itu juga bisa dikatakan kita sudah korupsi waktu, seperti itu. Nah, jadi untuk kamu yang sudah menyiapkan pertanyaan, bisa langsung kirim di WhatsApp di 0811399154, atau mungkin mau bertanya, mau komen langsung di live YouTube kita di RRI Singa Raja Official, langsung aja. Kita tunggu sampai nanti di jam 9 pagi, tetap di obrolan sepada hari ini.

Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih ngobrol di obrolan sepada soal generasi muda dan perannya untuk melawan korupsi, dan kita masih bareng Pak Arya ya, selaku akademisi dan juga praktisi hukum. Nah, Pak Arya, kalau menurut Bapak sendiri nih ya, kita kenapa sih kesadaran soal anti korupsi itu penting banget ditanamkan sejak muda, bahkan sebelum seseorang punya jabatan atau mungkin punya kekuasaan?
1: Ya, berkaitan dengan hal itu sangat penting sekali ya Mbak. Karena kan kita ketahui bahwasanya ketika ada kasus tindak pidana korupsi ini membuat segala sesuatu sampai dengan masyarakat itu enggan lagi percaya Pak. Ya kan, terkait dengan oknum-oknum pejabat dan atau siapapun, karena itu sudah merugikan negara. Nah, kenapa harus ditanamkan atau wajib ditanamkan sejak dini, agar itu menjadi kebiasaan seperti tadi yang saya sampaikan. Kebiasaan ke depan untuk mereka-mereka ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang instan, Mbak. Ya kan? Makanya saya sangat-sangat harapkan sekali bagi generasi muda zaman sekarang ini, ya kan? Bagaimana caranya kita untuk bisa mengetahui tindakan-tindakan yang kita akan lakukan seperti apa? Apa dampaknya? Apa konsekuensinya? Ya kan, itu yang kita harus pikirkan. Segala sesuatu, sekali lagi, segala sesuatu yang kita akan lakukan itu akan kita pikirkan ke depannya. Jangan hanya sekarang saja. Pikirkan ke depannya, apa sih dampak yang saya akan lakukan ketika saya melakukan perbuatan seperti ini? A, B, C seperti apa? Nah, dengan demikian maka kita sudah berpikiran kalau misalnya melakukan perbuatan-perbuatan instan itu, ya kan, ke depannya kita akan memikirkan terkait dengan apa yang kita akan lakukan berkaitan dengan usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu.
0: Okay. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Arya sendiri, sebenarnya tantangannya untuk generasi muda, tantangan terbesar dalam bersikap jujur dan anti korupsi itu apa sih? Lingkungankah, budaya, atau mungkin justru dari tekanan sosial?
1: Kalau menurut saya itu ketekanan sosialnya, Mbak. Ya, kalau misalnya kita, mohon maaf nih, budaya kita hanya di lingkungan sekitar yang tidak ada tekanan, artinya kita enjoy aja misalnya berteman sama siapa, ya kan? Kita kan nggak mungkin melakukan tindakan korupsi itu, ya kan? Tapi kalau sudah ada tekanan sosial, nah, di sana akan menjadi masalah. Makanya kenapa orang korupsi itu mereka yang memiliki jabatan, ya kan? Nggak mungkin orang biasa, misalnya mohon maaf, CS misalnya korupsi kan nggak mungkin, pasti dia turut serta, ya kan? Tapi siapa oknumnya, ya pasti atasannya, ya kan? Makanya kalau bisa dari sekarang ini kita pikirkan. Karena pengalaman saya dulu Mbak, waktu saya masih sekolah ya kan, hal-hal demikian itu pasti ya sebagian besar lah pernah melakukan ya kan, misalnya korupsi waktu dan sebagainya. Tapi pada saat itu jujur saja saya pernah berpikir bahwa apa sih yang saya dapatkan ketika saya tidak ikut dalam dalam waktu belajar di kelas itu loh. Kebiasaan dulu kalau misalnya saya bosan ya kan, saya keluar ke kantin lah, atau ke belakang lah dan sebagainya. Tapi saya, ketika saya berpikir bahwa apa sih yang saya lakukan di sini? Teman-teman pada sekolah, teman-teman pada belajar, kenapa saya di sini? Ya kan? Makanya saya juga sangat heran ketika ada anak-anak muda itu yang suka atau sering membolos, ya kan? Nggak pernah sekolah, bilangnya dari rumah sekolah, tapi ternyata enggak. Itu yang saya pikirnya, kenapa mereka ini? Ya kan? Apakah lingkungannya membuat dia seperti itu, ataukah seperti apa? Kalau misalnya hanya sebatas lingkungan tanpa ada tekanan, saya yakin dia tidak akan seperti itu. Ya kan? Namanya lingkungan itu kan bisa dibenahi oleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Sama seperti misalnya ada teman-teman yang suka minum misalnya. Apakah kita akan suka minum? Enggak juga. Kan tergantung kita sendiri. Makanya dari itu, ayo anak muda zaman sekarang ini berpikiran. Ya kan? Selain berpikiran positif, berpikiran juga konsekuensi apa yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan perbuatan hukum. Kenapa demikian? Wih, seram sekali Bapaknya ngomongin perbuatan hukum ya kan? Karena kita negara Indonesia, ya kan? Sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit diatur, sedikit-sedikit perubahan itu ada. Saya nggak tahu ada aturannya seperti ini misalnya. Kenapa ketika saya melakukan perbuatan seperti ini ada aturannya? Ya karena kita negara Indonesia. Makanya anak muda itu harus melek sekarang, ya kan? Melek bahwasannya ada aturan yang mengatur, di sekolah pun pasti ada aturannya. Ya kan, kalau ada siswa-siswi yang nakal misalnya atau melakukan perbuatan yang di luar daripada aturan sekolah, dipanggil biasanya kan. Nanti di sana ada guru BK-nya untuk bisa memfasilitasi, kenapa kamu melakukan seperti ini dan sebagainya, sehingga mereka itu akan mendapatkan solusi terbaik dari guru BK ini. Ya kan, di sanalah diharapkan. Makanya kenapa anak muda itu sejak dini sudah harus atau wajib mendapatkan sosialisasi terkait dengan korupsi ini, agar dia tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apapun yang dilanggar, apapun yang diatur oleh korupsi melalui aturan itu sendiri.
0: Gitu. Oke, menarik banget ya teman Pro 2, ternyata jujur itu nggak selalu gampang.
1: Betul.
0: Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini. Satu.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang?
1: Uang haram.
0: Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.

0: Oke, 105,4 FM, teman Pro 2, kita masih di obrolan sepada. Kita masih bahas gimana generasi muda bisa benar-benar ambil peran dalam melawan korupsi, bukan cuma tahu, tapi juga melakukan, ya. Pak Arya, sering banget kan ya dibilang kalau generasi muda itu adalah agen perubahan. Tapi secara realistis, perubahan kecil apa sih yang sebenarnya sudah termasuk dalam aksi anti korupsi?
1: Ya, terkait dengan perubahan itu dari perilaku keseharian ya Mbak. Mm-mm. Kayak tadi misalnya ada iklan berkaitan dengan kebiasaan kita kalau misalnya mau melakukan pemilihan terhadap pileg atau dan sebagainya. Mm-mm. Siapa sih yang kamu pilih? Ya siapa aja yang memberikan, yeah. Ya kan? Nah, kembali lagi kalau misalnya kita membahas masalah korupsi secara umum, itu kan ada perbuatan yang tidak jujur, ya kan? Yang membuat daripada pemberi kepercayaan menjadi tidak percaya. Nah, itulah hal penting yang harus diketahui oleh generasi muda zaman sekarang ini. Hmm. Karena contoh Mbak, saya kan juga ada usaha ya kan. Ketika saya mempunyai usaha, pastinya saya berpikiran usaha saya ini maju apabila ada SDM yang mendukung. Hmm. Ya kan? SDM ini yang kita cari, yang kita pilih secara pasti, secara konsisten. Dengan pertimbangan apa? Yang paling pertama, yang terpenting adalah kejujuran. Ya kan, bagaimana caranya dia bisa menjual daripada produk kita untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kebanyakan yang mencari pekerjaan di tempat saya ini, itu kebanyakan dia yang sudah baru tamat SMA atau SMK. Oh, okay. Ya kan, masih fresh dia. Ketika saya tanya, pasti dia akan berpikiran dan menjawab, saya ini orang yang jujur. Nggak mungkin ada orang bilang, saya nggak jujur Pak, saya suka ngambil uang. Kan nggak mungkin. Ya kan? Dengan itulah, dengan pencapaian itulah, kita berpikiran bahwasannya kita suka akan memberikan kepercayaan kepada orang itu. Nah, kita berpikiran juga bahwasannya kepercayaan ini itu jangan sampai disia-siakan oleh si penerima kepercayaan kita, yaitu daripada karyawan kita sendiri. Ya kan? Tapi kita bisa melihat itu ketika dia sudah bekerja beberapa bulan, minggu, ataupun bahkan tahun. Nah, pada saat pekerjaan itu sudah dilakukan oleh mereka yang melakukan itu, baru kita bisa menilai kan. Nah, kebanyakan mereka itu bisa melakukan perubahan apabila lingkungan sekitar juga yang akan meningkatkan kepercayaan itu kepada dirinya sendiri. Mm-hmm. Makanya tadi saya bilang, kenapa intervensi sosial itu sangat penting? Iya, karena kalau misalnya kita tidak ada intervensi, kita tidak mungkin akan melakukan perbuatan lebih, Mak. Ya kan? Contohnya apa? Bertiga tahun megai, apa gelang jani? Nah, misalkan kayak gitu. Itu baru satu tahun aja kerja udah punya NMAX dan sebagainya. Kenapa kamu kerja udah berapa tahun belum punya motor sama sekali? Ya, kita kan tidak boleh mempertimbangkan terkait dengan apa hasil capaian kita ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu, nggak bisa. Pencapaian itu kita bisa lihat dari diri kita sendiri yang menilai. Saya bekerja di tempat A, B, C, pencapaian saya apa? Ya saya harus bisa memastikan bahwasanya ada peningkatan terhadap penjualan daripada tempat usaha di mana saya bekerja. Sudah, titik, itu aja. Tapi kalau misalnya anak muda sekarang berpikiran bahwasanya ingin mencapai bahwasanya dia memiliki kebutuhan yang harus dia miliki, itu kemungkinan besar, tanda kutip Mbak, dia akan melakukan tindakan apapun. Ya kan? Misalnya kita melihat, mohon maaf nih misalnya, dia di kasir. Ya kan, melihat ada uang lebih dan sebagainya. Ah coba 100, ah coba 200. Dari sanalah, dari hal-hal kecil seperti ini, Mbak. Kacek misalnya kalau misalnya ada dari pihak konsumen belanja 500-nya enggak ada, Bu. Dikasih permen, yeah. Ya kan? Dan 500 kali, Mbak, kali berapa ratus rupiah itu kan lumayan juga. Yeah. Seperti orang mengatakan kalau misalnya kita punya uang 1 juta tanpa ada 500 rupiah enggak mungkin jadi 1 juta. Mm-hmm. Ya kan? Nah, di sanalah kita berpikiran bahwa kembali lagi, gimana sih caranya untuk bisa memastikan korupsi itu tidak ada? Ya kembali lagi kepada diri sendiri untuk bisa melakukan perbuatan jujur untuk dapat dipercaya kepada siapapun. Saya yakin kalau misalnya anak muda zaman sekarang ini memiliki kepercayaan, saya yakin juga dia pasti akan sukses depannya.
0: Oke, tapi kalau di dunia digital seperti sekarang, media sosial itu sebenarnya banyak bantu atau mungkin malah jadi tantangan dalam membangun budaya anti korupsi di kalangan anak muda?
1: Kalau menurut saya 50-50 sih Mbak. Kalau dibilang membantu, ya membantu juga. Jadi kita tahu ketika ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, koruptor misalnya, kita kan tahu ada sanksinya. Oh ternyata kalau korupsi seperti ini ada sanksinya. Jadi enggan, yeah. Ya kan, masyarakat untuk melakukan tindakan seperti itu. Tapi dampak negatifnya juga banyak Mbak. Contoh misalnya, udah tahu dia korupsi, kenapa hanya mengembalikan sejumlah uang bla bla bla bla, tidak dilakukan tindak pidana dan sebagainya, banyak juga. Makanya kenapa kita melakukan perbuatan di negara kita, bahkan di bumi ini, itu pasti akan ada pro kontranya, Mbak. Sudah melakukan perbuatan yang baik, masih ada nilai jelek, ya kan? Apalagi kita melakukan perbuatan yang buruk, tambah lagi nilai jelek oleh masyarakat itu.
0: Oke, wah, terima kasih. Jadi di satu sisi ya teman pro 2, media sosial itu bisa jadi alat edukasi, tapi di sisi lain juga rawan kompromi, kayak gitu ya. Oke, kita bakal bahas lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pada hari ini.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Oke, teman Pro 2, kita masuk di segmen akhir ya, teman Pro 2. Jadi kita mau yang namanya mengajak untuk apa namanya, masuk ke bagian penting, yaitu dari sadar ke aksi nyata, karena melawan korupsi itu ternyata bukan slogan tapi juga sikap hidup. Nah, Pak Arya, kalau kita bicara langkah konkret, apa sih pesan penting dan apa namanya yang paling realistis dan bisa hidup, bisa langsung dilakukan generasi muda hari ini supaya nilai-nilai anti korupsinya itu benar-benar hidup dalam keseharian mereka?
1: Ya, kalau menurut saya ada tiga hal yang penting. Yang pertama seperti tadi, jujur, berani berkata jujur, ya kan? Kemudian yang terakhir ada bertanggung jawab. Karena ketika tiga elemen ini kita sudah pahami, jujur dalam arti yang bertindak, ya kan, pikiran apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkata, apapun yang kita lihat yang sesuai dengan penilaian kita itu salah, kita sampaikan, ya kan? Jangan kita pendam dan sampai dengan kita berpikir nggak berani ya ngasih tahu, itu salah. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri. Jangan sampai kita menggunakan orang untuk bisa menghilangkan atau menyamarkan terkait dengan perbuatan yang kita sudah lakukan salah. Itu gak boleh. Tiga hal itu harus dipahami oleh anak muda sekarang, generasi muda sekarang. Saya yakin kalau misalnya itu dipahami, maka budaya korupsi ini tidak akan terjadi, ya kan? Kemudian yang kedua terpenting dari saya adalah berkaitan dengan kita melihat kereta api, Mbak. Kereta api itu berjalannya kan di atas rel, Mbak. Ya kan? Rel itu kita asumsikan aturan perundang-undangan. Kereta api adalah masyarakat. Ketika masyarakat taat dan tunduk pada suatu peraturan perundang-undangan, saya yakin pencederaan terhadap negara kita tidak mungkin akan terjadi. Ya kan? Kereta api saja berjalan di atas rel bisa terjadi kecelakaan, apalagi tidak. Yang bisa menyebabkan kereta api kecelakaan itu kan masyarakat. Sudah ada portal untuk ditutup karena ada kereta api lewat, tetap diterobos. Nah, ini masyarakat, ya kan? Jangan sampai masyarakat-masyarakat seperti itu menjadi dampak negatif bagi negara kita, negara Indonesia, dan juga bagi generasi muda yang ingin melakukan penerobosan terkait dengan hal itu. Jangan lakukan, biar budaya korupsi kita tidak terjadi lagi. Akhirnya masyarakat percaya kembali kepada oknum-oknum pejabat kita dan pejabat semuanya, ya kan? Siapa sih akan menjadi pejabat? Ya generasi muda kan nantinya. Dari awal ini sampai dengan nanti dia memiliki jabatan, dia harus bisa seperti tiga elemen tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau misalnya itu sudah terjadi, saya yakin kembali lagi budaya korupsi itu tidak akan terjadi lagi, sehingga memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat untuk ikut dan patuh kepada setiap-tiap aturan yang ada, gitu.
0: Oke, yang terakhir mungkin sebagai closing statement, singkat aja Pak Arya.
1: Closing statementnya terkait dengan aksi nyata, ya kan, bagi generasi muda untuk bisa tidak melakukan perbuatan atau anti korupsi ini, satu kata dari saya, berdoa.
0: Berdoa.
1: Iya. Kenapa? Okay. Karena kalau kita sudah berdoa, ya kan, semua hal-hal negatif itu pasti tidak akan terjadi. Gitu. Kalau misalnya kita tanpa doa, ya pikiran-pikiran maunya positif jadi negatif, ya kan? Dengan berdoa dari negatif menjadi positif, gitu.
0: Betul. Terima kasih banyak Pak Arya sudah memberikan insight dan juga pengingat penting untuk kita semua, terutama untuk generasi muda ya. Semoga obrolan ini bukan cuma jadi wacana, tapi benar-benar jadi pemantik kita untuk lebih jujur, untuk lebih berani dan juga konsisten. Nah, terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah ikutan komen di live YouTube RRI Singaraja Official, yang sudah nonton juga terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Aku punya informasi untuk kamu pagi hari ini terkait dengan AI yang sekarang itu kan makin berkembang dan mulai dimanfaatkan di dunia pendidikan. Nah, perusahaan AI Anthropic baru aja meluncurkan Cloud for Teachers, yaitu layanan AI khusus guru yang memberikan akses gratis ke fitur premium selama 1 tahun bagi guru yang sudah terverifikasi di Amerika Serikat. Nah, lewat layanan ini, guru itu bisa dibantu untuk rencana pembelajaran, menyusun materi sesuai dengan kemampuan siswa, sampai menganalisis hasil belajar di kelas. Menariknya, Anthropic menegaskan kalau AI ini bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan membantu mengurangi pekerjaan administratif supaya guru punya lebih banyak waktu untuk fokus mendampingi para siswanya. Jadi AI diharapkan menjadi partner belajar ya, bukan untuk pengganti guru.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Teman berdua Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

0: jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: Oke, teman Pre 2 gak kerasa ya udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Nanti ditemenin sama Kakak Wira sampai di jam 3 sore di Santai Siang. Jangan kemana-mana, besok kita ketemu di Sore Ceria ya. Dengerin terus Pre 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama Sari,
0: Dedi Dukun.
5: Listening to 2.2 FM Singaraja,
6: teman terbaik kamu.

4.10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib, dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan Pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja. Info selanjutnya teman Pro 2, RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepakatan atau kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU, program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

Info terakhir teman berdua, SMA Negeri 1 Selat, Kabupaten Karangasem menargetkan prestasi membanggakan pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. Tiga siswi terbaik sekolah tersebut dipersiapkan untuk berlaga pada OSN tingkat Provinsi Bali yang akan digelar 27 Juli 2026 dengan target utama menembus kompetisi tingkat nasional. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Telah abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat siang teman Bro 2. Ihi. Kali ini ketemu bareng aku Wira di santai siang nih. Gimana siang kamu teman Bro 2? Pastinya harus baik-baik saja ya. Dan semoga buat kamu yang lagi sakit, semisal lagi sakit hari ini, semoga segera disembuhkan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit lagi. Iya, dan buat kamu yang lagi bersedih, semoga bisa happy lagi, semoga moodnya bisa lebih bagus lagi. Dan buat kamu yang lagi happy banget, ya semoga happy terus ya sepanjang hari ini. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ya teman Bro 2. Nemenin doang nih katanya Kak Wira. Enggak dong, aku bakal nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu hits nih yang lagi rame, yang lagi viral, diputar di mana-mana. Aku juga bakal puterin buat menjaga mood kamu di siang hari ini. Dan gak cuman itu aja, aku juga bakal ngebagiin informasi-informasi yang menarik yang sayang banget untuk kamu lewatkan, karena akan menambah sedikit wawasan buat kamu nih teman Bro 2. Wih, mantap. Oke, untuk pembukaan santai siang kali ini, aku mau buka sesi request dulu nih, karena kita masuk ke segmen Bro 2 at least request teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu kesukaan kamu, bisa ke WA-nya Bro 2 di 0811 3991 054. Terlalu cepat Kak Wira? Oke, pelan-pelan, 0811 3991 054. Jadi gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, biar meningkatkan mood kamu bisa menjadi lebih baik, yang udah baik menjadi baik, yang jelek menjadi baik. Langsung aja request lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, biar aku puter buat menemani siang kamu tentunya di Pro 2 RRI Singaraja. Yuk, aku tungguin ya, gak usah malu-malu. Check it out. Take off the slow.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, musik itu ternyata bukan cuman enak didengar, tapi juga punya efek bagus buat kesehatan. Salah satunya, musik bisa bantu nurunin stres teman berdua. Saat denger lagu yang tenang, detak jantung dan pernapasan bisa jadi lebih stabil, bikin tubuh ikut rileks ya teman berdua. Nggak cuman itu nih, musik juga bisa bantu kualitas tidur. Banyak orang jadi lebih cepat relap kalau denger musik pelan sebelum tidur. Bahkan nih teman berdua, dengerin lagu favorit juga bisa ningkatin fokus dan semangat, terutama pas lagi belajar atau ngerjain sesuatu. Jadi, musik itu ibarat vitamin tanpa diminum yang bantu juga keseimbangan badan dan pikiran.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Ini bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Masih tentunya di Santai Siang bareng aku Wira di Pro 2 Hitlist Request nih segmen kali ini ya teman Pro 2. Udah ada yang request ini sepertinya. Ada dari 0813-7682 sekian gitu. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Mau izin request lagu Live It Up Nicky Jam featuring Will Smith and apa era is TV kak. Oke, waalaikumsalam. Pokoknya siap aku puterin lagu requestan kamu nih teman berdua ya. Ke kak siapa ya namanya? Gak tahu, di 0813-7682 sekian. Mungkin bisa dikasih tahu namanya besok semisal mau request. Jadi biar aku enak nih nyebutnya kak siapa gitu. Dan buat kamu teman berdua yang mau ikutan juga, mau gak gabung juga untuk diputerin lagu kesukaan kamu, boleh di WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Sekali lagi pelan-pelan aja kak, 0811-3991-054. Aku tungguin ya. Pokoknya nih ya, dari kak yang di 0813-7682 aku puterin langsung. Semoga kakak sehat selalu, udah setia sama Pro 2 RRI Singaraja. Check it out.

Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas apa yang harus didahulukan dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu tiba-tiba melamun di tengah aktivitas? Ternyata nih teman Perdua, melamun itu normal dan ada manfaatnya buat otak loh. Penelitian dari Harvard University menyebutkan saat melamun, otak masuk ke kondisi default mode, yaitu momen ketika otak lagi santai tapi tetap memproses memori, emosi, dan pengalaman sehari-hari ya. Jadi sebenarnya otak kita tetap kerja walau kelihatan kosong nih teman Perdua. Gak cuman itu, studi dari University of California, Santa Barbara menemukan melamun bisa meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Saat pikiran mengembara, otak justru mencari ide dan solusi baru. Jadi, kalau kamu melamun, jangan langsung merasa kamu malas teman Perdua. Karena bisa jadi otak lagi butuh jeda buat recharge dan berpikir lebih jernih.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3

0: YouTube, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Halo teman Pro 2, ini aku kasih tahu nih, sekarang tuh jualan gak melulu harus punya toko gede atau nunggu viral dulu. Anak muda lagi rame banget nih teman Pro 2, pakai media sosial terutama TikTok, bukan cuma buat hiburan, tapi buat jualan langsung juga bisa. Fenomena ini namanya social commerce. Lewat video pendek, live singkat, atau story sederhana, produk bisa langsung dibeli saat itu juga. Jadi bukan cuma nonton, tapi langsung check out. Inilah kenapa banyak UMKM anak muda sekarang mulai fokus ke konten, bukan cuma ke etalase. Dunia jualan lagi pindah dari rak toko ke layar handphone. Buat kamu, udah nyobain belum? Yuk, segera nyobain. Cuannya udah nungguin tuh.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: Kesel banget, aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman berdua, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya, teman berdua. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: bagi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

Oke teman berdua, masih bareng aku Wiratunya di Santai Siang Berdua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Gimana nih teman berdua, udah jam 12, sudah pada makan siang belum? Atau lagi mau mencari makan siang? Ya, ya apapun yang kamu lakukan hari ini, semoga bermanfaat untuk dirimu sendiri ya. Oke, ada samalnya kayak ini teman berdua. Kamu dengerin aku siang ini, aku juga tentunya mau ngasih informasi buat kamu nih. Tepatnya 12, aku mau ngajak kamu untuk masuk ke segmen motif nih, mudah kreatif ya. Topiknya UMKM nih teman berdua. Aku mau ngobrolin yang sulit itu bukan memulai UMKM sebenarnya, tapi bertahan di tengah persaingan. Ini topik yang akan aku bahas di siang hari ini. Tentunya sambil nemenin santai siang kamu, mungkin kamu lagi makan siang atau lagi santai-santai aja istirahat siang dari aktivitasmu di hari ini ya teman berdua ya. Langsung aja aku ngajakin kamu ya, kalau dilihat-lihat sekarang nih teman berdua, memulai usaha itu rasanya jauh lebih mudah dibanding beberapa tahun lalu. Sekarang ini nih, modal tidak

datang setelah bisnis udah mulai berjalan nih teman berdua. Ketika semangat di awal mulai diuji oleh penjualan yang tentunya gak pasti ya, namanya juga Kang Dagang. Pelanggan yang mulai berkurang dan biaya operasional yang tentunya terus meningkat. Disinilah banyak pelaku UMKM mulai merasakan bahwa bertahan ternyata jauh lebih sulit daripada sekedar membuka usaha. Sepertinya bukan cuma UMKM ya. Tapi banyak hal ya teman berdua yang memang memulai itu gampang, tapi untuk bertahan pun mempertahankannya itu yang memang sepertinya membutuhkan effort atau usaha yang lebih. Aku habis ini mau balik lagi teman Pro2 ya, tentunya aku akan mengulas seputar ini. So stay tune di Pro2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, lanjut lagi ya teman berdua ya. Masih ngomongin tentang UMKM itu yang sulit ternyata bukan untuk memulai, tapi bertahan di tengah ketatnya persaingan nih teman berdua ya. Tentunya kalau ngomongin bertahan nih pasti ada tantangan ya. Kalau ditanya apa tantangan terbesar UMKM saat ini nih, jawabannya bukan cuman soal modal teman berdua. Ya kan? Apalagi sekarang itu modal itu bukan jadi tantangan utama sih sebenarnya bagi UMKM ya. Banyak pelaku usaha justru mengeluhkan persaingan yang semakin ketat tuh. Hampir setiap hari muncul produk baru dengan harga yang tentunya pastinya lebih murah, promo yang lebih besar, atau strategi pemasaran yang lebih menarik tuh sekarang saingannya di situ. Belum lagi perubahan perilaku konsumen teman berdua. Sekarang pembeli semakin kritis, semakin membandingkan harga, membaca ulasan, melihat kualitas pelayanan, bahkan mencari ongkir paling murah sebelum memutuskan membeli. Akibatnya apa? Iya betul, akibatnya banyak UMKM harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada teman berdua. Jadi bukan berarti produknya jelek, tapi memang persaingan bisnis sekarang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Nah untuk kamu, misalnya kamu pelaku UMKM, mungkin bisa lebih banyak belajar lagi ya, berbagai hal baru yang tentunya setiap hari dan setiap bulannya itu pasti ada hal-hal baru. Jadi buat pelaku UMKM jangan pernah berhenti untuk belajar dan selalu melakukan inovasi.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebe modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa, Raja Teman Terbaik. Kamu bareng aku, Wira, Teman Pro 2. Masih ngobrolin UMKM ya. Yang sulit itu bukan memulai, tapi bertahan di tengah persaingan. Wih, bertahan itu gimana berarti ya? Berarti terus berubah. Gimana? Bisa juga gitu, bisa dibilang gitu juga ya. Supaya bisa bertahan nih, Teman Pro 2 ya. Pelaku UMKM tidak bisa hanya mengandalkan produk yang bagus, tapi tetap itu yang utama ya. Mereka juga harus terus beradaptasi, mulai dari belajar membuat konten media sosial, mengikuti tren pemasaran digital, memperbaiki pelayanan, hingga mendengarkan masukan dari pelanggan. Tuh, jadi jangan anti kritik kalau jadi UMKM, Teman Pro 2. Banyak UMKM yang berhasil melewati masa sulit bukan karena menjual produk yang paling murah, tetapi karena mampu membangun sebuah kepercayaan gitu. Pelanggan akan kembali jika merasa puas dengan kualitas produk dan pelayanannya. Jadi Teman Pro 2 ya, bertahan dalam dunia usaha bukan soal siapa yang paling besar modalnya, melainkan siapa yang paling cepat belajar dan tentunya berani berinovasi ketika kondisi pasar dan kondisi market atau apapunnya itu berubah. Jadi kamu bisa beradaptasi dengan cepat. Gitu caranya, Teman Pro 2.

tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.

Oke teman berdua, terakhir nih ya teman berdua di segmen Motif ya, muda dan kreatif ngomongin UMKM ya. Yang ternyata yang sulit jadi UMKM itu bukan cuma memulai, tapi justru bertahannya di tengah persaingan yang sangat amat ketat nih teman berdua ya. Untuk menjadi ini pelaku UMKM itu seperti pelari maraton itu teman berdua, bukan sprint ya. Yang menentukan bukan siapa yang paling cepat memulai, tetapi siapa yang mampu terus melangkah mesti menghadapi banyak rintangan nih. Akan ada masanya penjualan naik, ada juga masanya sepi, itu hal yang sangat amat wajar ya, pasti dirasakan oleh semua UMKM. Akan ada pelanggan baru, tetapi ada juga yang berpindah ke tempat lain, itu juga pasti dirasakan semua UMKM. Karena itu, jangan hanya mengapresiasi orang yang berani membuka usaha, tetapi juga mereka yang mampu mempertahankan usahanya selama bertahun-tahun teman berdua. Sebab dibalik toko yang masih buka setiap hari, ada perjuangan menghadapi biaya operasional, lalu persaingan, perubahan tren, hingga tekanan untuk terus berkembang. Memulai memang membutuhkan keberanian, tetapi bertahan membutuhkan konsistensi, ketekunan, dan semangat untuk terus bangkit setiap kali menghadapi rintangan nih teman berdua. Jadi buat kamu para pelaku UMKM, atau buat kamu yang mau membuka sebuah usaha gitu, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berinovasi dan jangan gampang menyerah ya, karena rintangan itu pasti akan selalu datang.

0: kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Tua, waktunya gibol, gibah bola. Man versus machine.
1: Kembali lagi di Gibol, Gibah Bola. Kali ini buat kamu yang ada di YouTube dan yang lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Aku sama GG bakalan gibol nih, gibah bola sama apa ini G?
2: Sama AI.
1: Tapi sejauh ini sih ini ya G ya, yang udah kelihatan mainnya konsisten tuh menurut aku nih ya, Argentina sama Perancis. Okay. No, kalau kata Gemini tadi kan ada Jerman sama Amerika. Okay. Kalau menurutku ya karena mereka di grupnya belum terlalu kuat iya, lah.
2: Belum teruji.
1: Dan terlihat dari cara mainnya pun mereka juga masih B aja gitu.
2: Iya,
1: tapi kalau si Perancis sama Argentina walaupun musuhnya ini bukan yang tim kuat, tapi dari cara main mereka tuh udah wah, keren banget cara mainnya gitu.
2: Oke. Iya, menarik. Tapi itu tadi aku masih dalam apa ya? Masih dalam pendapatku bahwa di penyisihan grup ini udahlah gitu semuanya B aja.
1: Ya karena masih jomplang ya.
2: Iya, gitu. Emang karena terlalu banyak kali ya timnya.
1: Iya betul, itu kan yang tadi di awal emang selalu diperdebatkan.
2: Tadi juga gitu. Kan ya, dari informasi yang diimpun dari Gemini AI juga memang terlalu banyak. Secara tujuan sih bagus, jadi membuka lebih banyak kesempatan bagi negara-negara yang mungkin bahkan sebelumnya gak kepikiran gitu bisa main di Piala Dunia.
1: Betul.
2: Dan pada akhirnya ada kesempatan itu. Dan sekarang terrealisasi jadi 48 tim. Tapi jatuhnya kayak pertandingannya B aja.
1: Iya, nggak semua pertandingan seru sih. Emang ada yang jomplang-jomplang itu.
2: Betul.
1: Ya karena terlalu banyak tim. Ya itu udah diprediksi dari awal sih bakal terjadi seperti itu. Jadi nggak seru. Mungkin nanti setelah 32 besar bakal seru lagi. Tapi aku mau ngomongin ini nih, Miss. Apa di pertandingan kali ini kan ada wawancara nih.
2: Oh iya.
1: Wawancara pemain setelah jeda babak pertama nih.
2: Tuh kan makin aneh aja.
1: Nah itu kan banyak kontroversi nih di situ ya. Banyak pemain yang nggak setuju ya. Seakan-akan pertandingan belum selesai kok udah diwawancarai gitu. Menurutmu gimana itu?
2: Dan siapa pemain yang kemarin nggak mau wawancara tuh? Van Dijk.
1: Ada Van Dijk ya.
2: Karena katanya mengganggu fokus kan.
1: Fokus betul.
2: Tapi emang sih karena waktu istirahat jeda pertama ke jeda babak kedua itu kan cuman sedikit 15 menit.
1: Betul.
2: Sekarang udah dipotong sama wawancara.
1: Iya.
2: Dan wawancaranya juga enggak satu pertanyaan aja kan.
1: Iya, banyak gitu, iya kan? Banyak pertanyaan.
2: Dan dalam kondisi pemain yang lagi ngos-ngosan gitu.
1: Baru selesai babak pertama ya kan.
2: Iya. Karena kalau pemain profesional itu ya, walaupun dia udah menang besar di babak pertama, itu wajib hukumnya, bukan wajib lagi, ini emang bener-bener harga mati untuk tetap fokus di babak kedua dan menjaga fokus walaupun sedang beristirahat itu. Dan ketika ada interview di tengah-tengah jeda antar babak ini, fokusnya kepecah. Si pemain ini
1: dia juga mikir ya jawab pertanyaan dari
2: mana. Dia nih lagi menempatkan otak pikiran dan dirinya ini pada pertandingan. Tapi di hal lain dia keganggu
1: kedisrek ya, dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan yang susah ya kan.
2: Betul.
1: Pakai rumus kadang kan bikin susah. Dan, itu bentar, itu kan menurutmu misalnya. Coba tanya ke Gemini nih.
2: Oke. Halo Gemini, aku mau nanya lagi terkait dengan interview di jeda babak pertama ke babak kedua yang juga menjadi kontroversi. Menurutku hal itu sangat-sangat mengganggu pemain.
3: Sebentar, saya cari informasi dulu ya. Memang benar, wawancara di jeda babak pertama ini jadi salah satu hal baru yang menarik perhatian di Piala Dunia 2026 ini. Ada beberapa kasus di mana staf pelatih diwawancarai, seperti wawancara dengan asisten pelatih Inggris yang memberikan komentar sangat jujur tentang performa timnya. Meskipun hal ini memberikan wawasan yang jujur bagi penonton, banyak yang berpendapat kalau momen ini bisa mengganggu konsentrasi dan fokus tim yang sedang bersiap untuk babak berikutnya. Menurutmu sendiri, apa ada batasan tertentu yang seharusnya diterapkan untuk wawancara jenis ini?
1: Ya menurutmu itu udah bagus apa belum? Apa seharusnya ditiadakan?
3: Kalau dilihat dari sudut pandang transparansi dan hiburan untuk penonton, wawancara ini memberikan sudut pandang yang unik dan jujur tentang apa yang terjadi di ruang ganti. Tapi kalau memang dirasa lebih banyak mengganggu fokus dan ketenangan tim, akan lebih baik kalau format ini ditinjau kembali atau diterapkan dengan batasan yang lebih ketat. Jadi, apakah kamu lebih condong pada sisi keterbukaan informasi atau perlindungan fokus tim?
1: AI, tapi kan suasana ruang ganti itu kan harus private ya, harus benar-benar hanya tim itu yang tahu, jangan sampai keluar. Nah, itu gimana tuh? Kalau misalnya sampai harus diutarakan, wis.
3: Kamu benar sekali. Suasana ruang ganti itu ibarat tempat suci bagi tim, di mana strategi, emosi, dan motivasi yang sesungguhnya dipertukarkan untuk membangun kembali semangat mereka. Ketika hal-hal tersebut diutarakan ke publik, apalagi di saat yang begitu krusial, itu bisa merusak privasi tim dan mengganggu stabilitas mereka. Ini memang jadi pertentangan besar antara kebutuhan hiburan bagi penonton dan perlindungan integritas tim.
2: Betul sekali, dan itu sangat-sangat mengganggu. Menurutmu mengganggu nggak?
3: Sebagai sebuah model bahasa, aku bisa melihat sudut pandang kedua belah pihak. Tapi kalau dilihat dari kacamata dinamika tim dan fokus pemain, wawancara di jeda babak pertama yang diungkapkan langsung ke publik memang bisa menjadi gangguan yang signifikan bagi stabilitas mental dan persiapan taktik tim. Jadi jika ditanya apakah itu mengganggu, jawabannya cenderung mengarah pada dampak negatif terhadap fokus tim.
1: Gwini, emang dampak positifnya apa?
4: Dari sisi positifnya, wawancara di jeda babak pertama bisa memberikan wawasan mendalam dan langsung dari sumbernya buat para penonton. Ini juga bisa meningkatkan transparansi dan drama di dalam turnamen, membuat supporter merasa lebih dekat dengan strategi dan dinamika tim yang sedang bertanding. Jadi, ada nilai hiburan dan informasi yang didapat dari momen tersebut.
1: Menurutmu, apa perlu penonton tahu apa yang terjadi di ruang ganti gitu?
4: Sebenarnya, penonton gak harus tahu semua detail yang terjadi di ruang ganti. Banyak hal yang bersifat privasi dan strategis yang memang harus dijaga rapat-rapat oleh tim untuk menjaga fokus dan performa mereka. Keterbukaan yang berlebihan justru bisa mengganggu kestabilan tim dan memberikan keuntungan untuk lawan. Jadi, ada batasan yang jelas antara hak penonton untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan tim untuk menjaga privasi. Menurutmu sendiri, di mana batas yang paling tepat?
2: Ya udah, kalau menurutku interview dilakukan di akhir pertandingan saja.
3: Itu pandangan yang sangat umum dan banyak dianut oleh pecinta sepak bola tradisional. Wawancara di akhir pertandingan dianggap lebih adil dan gak mengganggu konsentrasi pemain atau pelatih saat mereka sedang menyusun strategi atau memulihkan fisik di jeda babak pertama. Dengan begitu, mereka bisa memberikan analisis yang lebih matang setelah pertandingan usai. Apa ada satu momen wawancara pasca pertandingan yang paling memorable buat kamu?
2: Apakah masih ada yang mau dibahas, Wira?
1: Udah kelihatannya cukup deh.
2: Cukup ya?
1: Iya, okay.
2: Udah kering tenggorokan saya juga. Tutup aja, Wir.
1: Okay, buat kamu teman Bro dan pemirsa YouTube, terima kasih udah nemenin aku sama Gigi sama AI ini.
2: Si mini AI yang kadang bersahabat, yang kadang juga kita bertengkar.
1: Kadang ngeselin juga. Semoga obrolan ini bisa menghibur kamu. Okay, yeah. Aku Gigi.
2: Dibalik di aku Wira.
1: Iya, yeah, pamit dulu, bye bye.
2: Kagetin nih, emang random banget. Thank you.
0: Sampai sini dulu ya, Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

Oke teman Pro 2, balik lagi tentunya masih bareng aku Ira di Santai Siang Pro 2 RRI Singer Jaya, teman terbaik kamu. Kali ini aku ngajakin kamu nih teman Pro 2 ya, untuk masuk ke informasi dari dunia olahraga ya, buat kamu yang habis makan siang. Cocok nih, walaupun cuman informasi tapi semoga bisa membuat kamu lebih sehat lagi. Tentunya aku gak cuman ngasih informasi, aku nanti juga mau ngasih tips dan sharing seputar dari pokoknya dari dunia olahraga. Jadi stay tune aja di sini ya teman berdua ya. Ada yang pertama nih ya, tentunya pasti yang lagi rame banget tadi malam nih, apa nih, betul, dari pergelaran lanjutan Piala Dunia semifinal yang kedua ya teman berdua, ada Inggris versus Argentina ya, yang akhirnya mengantarkan Argentina ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris. Argentina menang dramatis 2-1 usai sempat tertinggal dari The Three Lions nih teman berdua. Laga sangat berjalan ketat ya sejak awal itu di Atlanta Stadium ya. Kedua tim saling menekan sejak awal, kedua tim bermain sangat hati-hati hingga jeda water break, bahkan tak ada ancaman tercipta. Setelahnya baru beberapa peluang itu terlahir ya. Jadi jeda water break itu sekitar menit ke 20-an, 20 lebih lah, 20 antara 20 sampai 30 itu menit 20 water break. Itu ya mainnya masih biasa-biasa aja teman berdua ya, belum seru gitu. Waktu setelah water break baru tuh mulai itu ada ancaman di menit ke-33 ya. Inggris mengancam lewat John Stone bisa menanduk bola kiriman Declan Rice, namun masih tipis di atas gawang Argentina. Nah, menit berselang gantian nih Argentina yang menekan Inggris, kali ini lewat sepakan Enzo Fernandez hasil dan bebas Messi yang diblok. Upayanya juga masih tipis dari gawang Jordan Pickford. Di babak pertama masih 0-0. Lalu di babak kedua Inggris bisa unggul lebih dulu ya, ada Anthony Gordon yang berhasil menjebol gawang Inggris memanfaatkan asis dari Morgan Rogers. Dan di menit 88 Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan akhirnya di menit 92 injury time ya, 90 plus 2 Inggris Argentina berhasil membalikan keadaan melalui gol Lautaro Martinez. Pokoknya selamat buat Argentina yang berhasil melaju ke final nanti melawan Spanyol ya teman berdua. Dan untuk perebutan juara 3, Inggris melawan Prancis. Wih, gak kalah seru juga itu teman berdua ya. Kira-kira siapa yang akan jadi juara 3 dan siapa yang akan menjadi juara dunia nih teman berdua? Akankah Argentina back to back atau Spanyol yang akan berhasil menjadi juara dunia? Kalau kamu, siapa nih jagoan kamu teman berdua?

0: terbaik kamu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo.

Oke teman kurudua, masih bareng aku Wira ya, tentunya di Santai Siang Kurudua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku masih ngomongin seputar informasi dari dunia olahraga ya teman kurudua ya. Kali ini aku mau ngasih tips nih, ngasih info yang penting buat kamu nih teman kurudua yang tentunya suka berolahraga. Yaitu teman kurudua nih, misalnya kamu lagi semangat olahraga setiap hari kah teman kurudua? Hati-hati, tubuh juga butuh waktu untuk pulih teman berdua. Sekarang banyak pelatih kebugaran mengingatkan kalau recovery adalah bagian dari latihan, bukan tanda malas nih. Saat istirahat, otot memperbaiki diri sehingga performa justru meningkat. Kalau dipaksa latihan terus tanpa jeda, risiko cedera, kelelahan, sampai performa menurun jadi lebih besar nih teman berdua. Jadi buat kamu ya, jangan lupa sisipkan 1-2 hari recovery dalam seminggu, tidur yang cukup dan tetap penuhi kebutuhan protein agar hasil olahraga lebih maksimal nih teman-teman.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Lanjut lagi teman Pro2, masih dari informasi olahraga ya. Tentunya masih bareng aku Wira di Pro2 RRI Singharja, teman terbaik kamu. Nadanya ganti lagi tuh. Kali ini ada info, ada berita membanggakan nih teman Pro2 ya. Yaitu ada petinju muda Indonesia kembali mengukir prestasi di kancah internasional. Ada Anggi Intana Holly yang baru berusia 16 tahun sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi tim nasional tinju Indonesia pada ajang Asian Boxing U19 dan U23 tahun 2026 di teman berdua. Kepastian itu diraih setelah Anggi berhasil menggalakkan petinju asal India, Gunjan, melalui kemenangan split decision dalam partai final yang berlangsung di GBK Basketball Hall Jakarta. Pertandingan berlangsung sengit sejak ronde pertama. Kedua petinju saling melancarkan serangan dan menampilkan teknik terbarunya. Meski terdapat perlawanan ketat nih teman berdua, Anggi mampu tampil sangat amat tenang, disiplin menjaga ritme pertandingan, serta efektif memanfaatkan setiap peluang untuk mencuri poin dari para juri. Hasil split decision pun memastikan kemenangan bagi Anggi, sekaligus mengantarkannya menjadi penyumbang medali emas pertama untuk Indonesia di kejuaraan tersebut nih teman berdua. Mantap ih, raihan ini menjadi pencapaian istimewa kayaknya karena mengingat usianya yang masih 16 tahun, namun sudah mampu bersaing dan mengalahkan petinju-petinju terbaik Asia di level junior teman berdua. Keberhasilan Anggi menjadi suntikan semangat bagi seluruh skuad merah putih yang masih melanjutkan perjuangan di Asia Boxing U19 dan U23 2026 ini. Prestasi ini juga menunjukkan potensi besar regenerasi atlet tinju Indonesia yang diharapkan mampu terus bersinar dan mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional mendatang. Wis, pokoknya sekali lagi congrats buat Anggi nih.

0: kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Udah lama, aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Lanjut lagi teman berdua, masih dari dunia olahraga tentunya bareng aku Wira. Ini ada seberkas tips nih buat kamu teman berdua ya. Gini teman berdua, masih sering langsung duduk atau rebahan setelah selesai olahraga. Kebiasaan ini sebaiknya dihindari nih. Tubuh membutuhkan waktu untuk menurunkan detak jantung secara bertahap melalui cool down sekitar 5-10 menit teman berdua. Pendinginan membantu mengurangi rasa pegal, menjaga aliran darah tetap stabil, dan membuat tubuh lebih cepat pulih. Jadi nih teman berdua ya, setelah sekian lama latihan, sempatkan jalan santai, lakukan peregangan ringan, baru setelah itu beristirahat. Kebiasaan sederhana ini bisa membuat tubuh terasa jauh lebih nyaman setelah berolahraga. Soak you out, bring me out. Made me try 100 times just to turn me down. Just to turn me down. A little time.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Heavy on a ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny.
1: Masih bareng aku Wira tentunya, teman Pro 2 ya, di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen entertainment nih di teman Pro 2 ya. Jadi informasi-informasi dari dunia entertainment yang sedang melalang bulannya, yang sedang rame-rame di jagat maya hiburan. Jagat maya hiburan ya, pokoknya dari para-para kalangan selebritis-selebritis lah gitu teman Pro 2. Ada yang pertama nih, ada Tom Holland. Wih, siapa nih fansnya Tom Holland nih? Siapa-siapa fansnya Tom Holland nih? Baru-baru ini Tom Holland membagikan pengalaman unik nih teman-teman ya, saat mencoba menghubungi bintang sepak bola Norwegia yaitu Erling Haaland. Meski dikenal sebagai pemeran Spider-Man nih dan memiliki nama besar di dunia hiburan, Holland ternyata tidak mendapat kan respon setelah mengirim pesan pribadi kepada Haaland melalui media sosial teman berdua. Pesan itu dikirim setelah keduanya sempat bertemu di ajang Formula 1 Grand Prix Monaco. Haaland berkata sempat berharap bisa mengajak Haaland makan malam. Namun teman berdua, hingga beberapa waktu berlalu tidak ada balasan yang diterimanya. Aduh. Kasian juga ya. Menurut Haaland, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa popularitas tidak selalu membuka semua pintu tuh teman berdua. Ia menyikapinya dengan santai dan bercanda bahwa situasi itu mungkin juga dipengaruhi oleh rivalitas sepak bola setelah Inggris mengalahkan Norwegia dalam turnamen internasional kemarin teman-teman dua. Meski begitu, Haaland tetap menjaga rasa hormat dan kekagumannya kepada Erling Haaland. Di sisi lain, Haaland mengaku memang jarang menonton film dan cenderung tidak membalas pesan dari orang yang tidak dikenalnya di media sosial. Kisah ini pun menjadi bukti bahwa seseorang bintang Hollywood bisa mengalami momen diabaikan layaknya orang-orang biasa kayak kita teman-teman. Waduh, sekelas Tom Holland ini pemeran Spider-Man ya teman-teman, dua yang filmnya tentunya meledak di mana-mana ya. Bisa loh dia ngirim direct message ke Erling Haaland tapi dicuekin. Wah, ternyata aktor besar juga ngerasain ya kayak kita gitu. Seru juga ya teman-teman dua. Seru, dari mana serunya? Iya, seru, beritanya lucu aja gitu.

0: punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Oke teman berdua, masih di Santai Siang Berdua area di Singaraja teman terbaik. Kamu masih bareng aku Wira. Aku mau ngasih informasi lagi nih teman berdua dari dunia entertainment masih ya tentunya. Ada aktor Maxime Bouthier nih teman berdua, iya kembaran aku. Yang mengungkapkan bahwa kehidupan rumah tangganya bersama Luna Maya berjalan dengan sangat alami nih. Menurutnya setelah menikah tidak ada perubahan besar yang benar-benar terasa dibandingkan saat masih berpacaran teman berdua. Perubahan yang ada lebih kepada bertambahnya tanggung jawab sebagai suami, termasuk saling menjaga dan membangun kehidupan bersama. Ihi, romantis sekali. Namun proses adaptasi tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dalam sebuah pernikahan. Betul, Maxime juga menilai hubungan mereka tetap nyaman karena memiliki kecocokan sejak awal. Kedekatan kedua keluarga turut menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan setelah menikah terasa harmonis nih teman berdua. Hal senada sebelumnya juga diungkapkan Luna Maya. Ia mengaku sempat membayangkan akan ada perubahan besar setelah menikah, tapi kenyataannya kehidupannya sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Sama aja katanya. Baginya perbedaan yang paling terasa hanyalah kini mereka menjalani aktivitas bersama sebagai pasangan suami istri. Woi, wih, jarang ya ada yang begini ya, pasangan suami istri gitu tetap sama setelah kehidupannya sama setelah dengan sebelum menikah. Wih, bisa gitu nih teman bro. Ya semoga langgeng terus ya buat kembaran aku Maxime Bouthier dan Luna Maya. Gitu aja oke teman berdua.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke teman bro 2, lanjut lagi tentunya masih bareng aku Wiraya dari info seputar dunia entertainment nih teman bro, infotainment ya. Kali ini ada komedian Sule nih teman bro 2 yang memberikan klarifikasi terkait cerita putranya Rizwan Fadilah atau yang biasa kita kenal Enjan. Yang sempat viral karena mengaku raportnya pernah dilempar sang ayah saat nilainya menurun. Sule menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan bagian dari konten vlog dan bukan tindakan yang benar-benar ditujukan kepada anaknya nih teman berdua. Menurut Sule, rapor saat itu hanya dilempar ke arah meja sebagai bagian dari adegan dalam video. Yang memastikan Jan juga mengetahui bahwa situasi tersebut tidak dilakukan dengan emosi atau kemarahan yang sesungguhnya teman berdua. Sule mengungkapkan bahwa dirinya gak pernah menjadikan nilai akademis sebagai tolak ukur utama. Baginya, yang lebih penting adalah membentuk karakter anak agar memiliki adab, etika, dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan. Ih, keren. Ia juga menilai tidak ada manfaatnya memarahi anak hanya karena nilai sekolah menurun. Menurutnya nih teman berdua, tugas orang tua adalah memberikan arahan dan dukungan, sementara pendidikan karakter tetap menjadi prioritas utama dibandingkan sekedar mengejar prestasi akademik. Ih, untuk ini aku setuju sih. Karena sekarang ini apalagi kayak generasi sekarang itu ke generasi aku mau ngomong ya pokoknya milenial, Gen Z dan katanya sekarang Gen Alpha itu ya. Karena sekarang itu memang banyak yang pintar itu tetap masih ada dan masih banyak ya. Tapi yang memiliki adab etika gitu, aduh kelihatannya udah mulai berkurang deh. Ya, entah mulai berkurang atau memang karena banyak media sosial jadi sekarang yang ke up tuh yang jelek-jelek aja ya. Semoga gak seperti itu ya teman berdua ya. Jadi kamu buat kamu nih teman berdua, pokoknya tetap yang terutama itu adab dan etika ya teman berdua. Entah sama siapapun itu, kita tetap harus saling menghormati. Itu yang penting. Tapi tetap juga sih akademis juga jangan sampai terus adab dan mentang-mentang adab dan etika yang penting terus akademis, ini akademis kan. Enggak, semuanya tetap juga menjadi penting gitu. Intinya seimbang, yang penting tetap sopan gitu teman berdua.

Oke teman berdua, waduh, gak kerasa nih ya udah mendekati pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Yang itu artinya nih teman berdua, aku Wira harus pamit dari Santai Siang edisi 16 Juli 2026 di hari Kamis ini. Aduh, terima kasih buat kamu teman berdua yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai menjelang pukul 15.00 ini ya teman berdua ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang selalu setia dengerin Pro 2 RRI Singa Raja ya. I love you so much, Waini. Oke teman berdua, tapi jangan khawatir dan jangan sedih, jangan gundah gulana, karena sehabis ini di sore ceria kamu bakal ditemenin sama GG yang tentunya juga bakal ngajakin kamu untuk happy-happy dong. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu potensionya, stay tune di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Bupati Buleleng titip penataan Pantai Singaraja kepada masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya, keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib, dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja. Informasi berikutnya teman Pro 2, RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali jalin kerjasama program Green Radio. RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali, Gede Praja Mahardika, mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Informasi terakhir teman Pro 2, 3 siswa SMA N1 Selat bidik lolos ke OSN Nasional jalani pembinaan intensif. SMA N1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan prestasi membanggakan pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. 3 siswi terbaik sekolah tersebut dipersiapkan untuk berlaga pada OSN tingkat Provinsi Bali yang akan digelar 27 Juli 2026 dengan target utama menembus kompetisi tingkat nasional. Kepala SMA N1 Selat Ikomang Sudana mengatakan sekolah memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan peserta OSN melalui pendampingan yang terstruktur dan latihan secara intensif. Menurutnya, keberhasilan melaju ke tingkat nasional menjadi target yang realistis mengingat 3 siswa telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak jauh hari. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Terus Produksi.

0: IG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari apa teman Pro 2? Sekarang hari Kamis 16 Juli 2026. Ini udah hari keempat masuk sekolah ya teman Pro 2. Tadi aku berangkat ke studio, ke kantor gitu ya, ke Pro 2 ini agak lumayan macet karena lagi pada pulang sekolah nih ya. Semoga pada selamat yang lagi di jalan ya, aman aja, gak usah buru-buru, santai aja teman Pro 2 ya, karena setiap orang juga pasti punya tujuannya masing-masing. Asik. Dan seperti biasa teman Pro 2, beberapa jam ke depan tentunya di sore ceria kali ini aku bakal nemenin kamu ya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 ya. Dan sore ceria seperti biasa kita buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin informasinya buat kamu ya. Ini salah satunya ada kabar kurang mengenakan ya, kebakaran lahan teman Pro 2. Ya, lagi musim kemarau gini ya. Kira-kira informasinya seperti apa nanti akan aku spill di segmen berikutnya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune aja di sini ya. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Bunga Hati dari Salma Salsabil cukup membuat kita bergoyang di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomong-ngomong bunga itu, kalau bunga di musim kemarau kayak sekarang itu, mereka bermekaran gak sih, teman Pro 2? Aku mau nanya aja. Atau mungkin kalau kamu gak kenal kemarau atau lagi musim hujan, layu terus, aduh sabar ya. Dan teman Pro 2, musim kemarau juga ya, ini ada salah satu informasi dan ini patut menjadi kewaspadaan kita juga, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, kebakaran lahan di Batu Agung diduga dipicu bara api pencari tawon. Waduh, ini bahaya juga ya kalau lagi musim kemarau kayak gini, teman Pro 2. Kebakaran lahan terjadi di Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrane, Kamis 16 Juli 2026. Kobaran api yang diduga berasal dari sisa pembakaran saat aktivitas mencari tawon nyaris merembet ke tumpukan limbah selip pada milik padi ya, selip padi milik salah satu usaha penyosohan beras, teman Pro 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Jembrane, Iketut Eko Susilo, mengatakan laporan kebakaran diterima dari warga setempat pada Kamis pagi. Menindaklanjuti informasi tersebut, regu satu pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ia menjelaskan kebakaran menghanguskan lahan seluas kurang lebih 3 are yang dipenuhi tumpukan limbah selip padi. Berdasarkan informasi di lapangan, api diduga berasal dari bara yang masih menyala setelah digunakan seseorang untuk mencari tawon pada malam sebelumnya. Asap tebal yang terlihat membumbung dari lokasi membuat warga khawatir api akan menjalar ke kebun di sekitarnya. Warga kemudian segera menghubungi petugas damkar agar kebakaran dapat segera ditangani. Dalam proses pemadaman, Satpol PP Jembrane mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dengan total penggunaan air mencapai sekitar 13.500 liter hingga api benar-benar padam. Eko memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan akibat kejadian tersebut. Meski demikian, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama saat melakukan aktivitas yang menggunakan api terbuka. Iya, betul teman Pro 2 ya. Ini juga kita harus saling mengingatkan ya, karena sekarang ini lagi musim kemarau, teman Pro 2, lagi panas-panasnya ini. Enggak cuma di Bali sebenarnya ya. Di beberapa daerah di Indonesia juga kayaknya masih jarang turun hujan deh. Jadi ya, kita saling mengingatkan, apalagi kalian beraktivitas menggunakan bara-bara api terbuka gitu, atau mungkin kalian yang merokok, mohon maaf gitu ya, abu rokoknya agak rapih deh dibuangnya gitu ya, jangan sampai kejadian kebakaran lahan seperti ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria Pro 2 RRI Singaraja sore hari ini tentunya. So stay tune terus di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

bukan orangnya dari Juicy Lucy. Ya udah sih, emang kenapa ya kalau kita bukan orangnya atau mungkin dia bukan orangnya, kita move lagi cari yang baru, iya gak sih? Gitu aja guys, simple teman Pro 2. Informasi berikutnya teman Pro 2 di sore ceria Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini. Yang buat kamu-kamu nih mungkin yang suka masak-masak teman Pro 2 ya, anak muda suka masak, masih ada gak sih kalian-kalian ini yang suka masak sendiri? Ini aku punya informasinya teman Pro 2, masih dilansir dari rri.co.id. Harga bahan pokok Buleleng stabil, tapi bawang putih dan ayam alami kenaikan harga. Nah loh teman Pro 2, aku banyak makan ayam lagi teman Pro 2, masa naik sih? Kita baca informasinya. Harga sebagian besar barang kebutuhan pokok atau bapok di Kabupaten Buleleng masih relatif stabil pada pertengahan Juli 2026 ini teman Pro 2. Namun harga bawang putih dan daging ayam ras mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atau Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng mencatat perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Pasar Anyar dan Pasar Banyu Asri pada Rabu 15 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah komoditas strategis masih berada di atas harga eceran tertinggi ya. Sementara sebagian besar komoditas lainnya terpantau stabil. Kepala Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarte, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Data menunjukkan harga bawang putih naik menjadi Rp40.000 per kilogram atau meningkat sekitar 5,26%. Daging ayam ras juga mengalami kenaikan menjadi Rp38.000 per kilogram atau naik sekitar 8,57% dibandingkan hari sebelumnya. Sebaliknya, harga cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau mengalami penurunan teman Pro 2, sedangkan komoditas lainnya relatif stabil. Selain itu, harga minyak goreng, gula pasir, bawang merah, telur ayam ras, serta daging ayam ras masih berada di atas HET teman Pro 2 ya, atau harga eceran tertinggi teman Pro 2. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tingginya biaya produksi. Sementara harga beras premium dan beras medium juga masih melampaui harga eceran tertinggi akibat produksi yang belum maksimal dan tingginya permintaan. Oh alah, memang sih teman Pro 2, apalagi kalau kayak aku gini, maksudnya anak kosan yang tiap hari mungkin makan beli itu, aku gak ada pilihan lain selain ayam. Iya gak sih? Aku takut ayam ini punah aja. Punah gak sih ayam kalau terlalu banyak dikonsumsi? Karena ayamnya dimakan, telurnya juga dimakan. Tapi semoga kenaikan ini hanya bertahan sesaat aja ya teman Pro 2, bisa sesegera mungkin ya kembali ke harga normal seperti biasanya. Aku masih punya informasi lainnya di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan informasi berikutnya teman Pro 2 ini hadir dari bidang pendidikan ya, karena mengingat sekarang udah masuk tahun ajaran baru nih teman-teman yang baru masuk sekolah lagi, gimana rasanya bertemu teman-teman baru mungkin ya, atau mungkin yang udah sekarang naik kelas, gimana rasanya udah berada satu tingkat mungkin sebelumnya. Aku punya informasinya teman Pro 2 di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini masih dilansir dari rri.co.id. SMP Negeri 2 Singaraja pacu prestasi siswa dengan pendidikan berkarakter. SMP Negeri 2 Singaraja terus memperkuat mutu pendidikan melalui peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, pembentukan karakter peserta didik, serta pengembangan sekolah berwawasan lingkungan. Berbagai program tersebut dijalankan untuk mencetak lulusan unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kepala SMP Negeri 2 Singaraja Igede Someada mengatakan seluruh program sekolah disusun berdasarkan visi mewujudkan lulusan yang berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembelajaran, pembinaan karakter, hingga pengembangan potensi peserta didik. Untuk mendukung visi tersebut, sekolah mengoptimalkan pembelajaran intrakurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Susah banget ini teman Pro 2 ya. Pada kegiatan intrakurikuler, SMP Negeri 2 Singaraja menerapkan pendekatan deep learning yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler difokuskan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa melalui pembinaan intensif. Upaya tersebut membuahkan berbagai prestasi. SMP Negeri 2 Singaraja berhasil meraih juara satu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Hindu Indonesia atau UNHI Denpasar selama 2 tahun berturut-turut, sekaligus membawa pulang piala bergilir. Selain itu, siswa-siswi sekolah juga menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu bagi Kabupaten Buleleng pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Pelajar atau Porsenijar. Wih, hebat-hebat teman Pro 2 ya. Dan semoga ini juga bisa diterapkan di seluruh sekolah-sekolah di Bali ya teman Pro 2. Jadi nanti lulusan-lulusannya, siswa-siswinya memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur, tentunya dibarengi dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Oke teman Pro 2, tidak kalah juga nanti di jam 4 teman Pro 2 kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda. Ini datang dari siswi SMA Negeri Bali Mandara yang juga gak kalah punya prestasi teman Pro 2. Nanti kita akan ulik dan bagaimana kisah atau cerita inspiratifnya ya teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan kita akan menghadirkan dialog interaktif penguatan peran pemuda, teman Pro 2. Sore ini kita kedatangan siswi berprestasi dari SMA Negeri Bali Mandara, teman Pro 2, yang baru saja menorehkan prestasi membanggakan nih dengan meraih juara Harapan 2 Lomba Cerdas Cermat Tingkat Provinsi, teman Pro 2 ya tentunya. Kita dengerin cerita-cerita menarik dan juga kisah-kisah inspiratifnya dari teman-teman siswi SMA Negeri Bali Mandara ini. Dan sekarang kita sudah terhubung melalui sambungan WhatsApp call ya, teman Pro 2. Kita sapa-sapa dulu, ini ada Kak Bintang, Kak Sally, Kak Gita, dan Kak Novi. Halo,
1: selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Halo, halo, halo. Ih, kalian ramean ini berempat ya.
2: Iya.
0: Halo, apa kabar teman-teman semuanya?
2: Astungkare baik, Kak.
0: Baik, sehat ya. Mungkin boleh disapa-sapa dulu teman Pro2-nya nih yang lagi dengerin.
2: Oke. Halo teman Pro2, selamat sore. Kenalin, aku Bintang dari SMA Negeri Bali Mandara, siswi SMA Negeri Bali Mandara kelas 11. Dan teman saya,
3: halo sobat RRI, saya Sally Regina Putri dari siswi kelas 11 SMA Negeri Bali Mandara.
0: Udah, berdua aja ini.
2: Iya Kak, karena lagi dua teman-teman saya masih sibuk. Yang satunya masih ada gerak jalan, terus yang lagi satunya masih ada pembuatan esai.
0: Oke. Berarti ini cuman ada Kak Bintang sama
2: Kak Sally.
0: Oh, Kak Sally. Oke, siap. Oke, enggak apa-apa ya. Kita lanjutin aja dialognya karena sama kalian juga satu tim kan ya?
2: Iya, satu tim.
0: Oke, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi ya membahas prestasi kalian, teman-teman. Jadi awalnya ini kalian bisa terpilih menjadi tim yang mewakili sekolah ini seperti apa, dan mungkin bisa diceritain juga ini lomba cerdas cermatnya ini di bidang apa dan seperti apa gitu konsepnya. Silakan.
2: Oke, dimulai dari Bintang dulu ya Kak. Jadi untuk lomba LCC Haluan Pembangunan Bali ini, karena kebetulan kami tergabung di Balinese Team Semanbara, karena di SMA Bali Mandara itu ada tim Balinese Team itu namanya. Jadi kita tergabung di dalam Balinese Team itu, lalu kami ditunjuk oleh pembina kami yang bernama Jiweda Sanjaya untuk mewakili lomba Cerdas Cermat Haluan Pembangunan Bali.
0: Oke. Nah itu di lombanya itu kalian itu apa sih yang di apa ya yang dilombainnya itu materi-materi atau mungkin mata pelajaran seperti apa sih kalau boleh tahu?
3: Yang kita lombakan itu mengenai haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Jadi di materinya itu mencangkup mengenai perda dan pergub dari Bali. Yang dimana Perda Bali seperti contohnya Perda Bali nomor 4 tahun 2023 seperti itu.
0: Walah, jadi tentang peraturan-peraturan daerah gitu, terus visi-visi pemerintahan Bali ke depan seperti apa gitu?
2: Iya Kak, betul-betul banget.
0: Walah, keren banget ya, aku baru tahu loh ternyata ada lomba cerdas cermat yang berarti kalian ngapalin menghafalnya itu peraturan daerah gitu-gitu dong?
2: Iya Kak, ada pasal-pasal. Waduh. Kemudian juga apa namanya tentang bagaimana Bali di masa depan seperti itu, Bali di masa lalu bagaimana, dan Bali terkini bagaimana kondisinya seperti itu. Jadi kita mempelajari hal tersebut, sehingga dengan mempelajari hal tersebut itu kita menjadi tahu, oh ternyata seperti ini ya Bali gitu. Okay. Dengan keindahan yang dimiliki oleh Bali seperti itu.
0: Oke, menarik-menarik. Karena jarang sih, aku jujur baru tahu ternyata ada juga ya lomba cerdas cermat yang mungkin ini konsepnya lebih ke visi-misi daerahnya seperti apa ke depan, dan juga mungkin sejarah-sejarah sebelumnya, dan juga peraturan-peraturan daerahnya ya, spesifik. Menarik. Nah, kalian kenapa kok bisa tertarik untuk mengikuti lomba cerdas cermat ini? Karena kan kalau misal kita taruh deh gitu lomba cerdas cermat ilmu pengetahuan alam gitu kan, kalian juga pasti belajar di sekolah setiap harinya gitu, atau mungkin matematika gitu ya. Nah, ini kan masalah peraturan daerah, terus visi misi Bali ke depan seperti apa. Ini kalian belajarnya dari mana kok bisa tertarik gitu?
2: Oh, baik, izin Kak, sebelumnya izin perkenalkan nama saya Madigita Laksmi Edi Cahyani. Jadi okay. Saya baru bergabung.
0: Oh iya iya, siap.
2: Iya. Yeah. Jadi kenapa sih kami tertarik untuk mengikuti lomba ini? Mm-hmm. Karena dari sekolah kami sendiri itu memiliki 4 buah visi, yang salah satunya itu adalah care about local and global issue. Okay. Jadi selain daripada kita mempelajari materi-materi di sekolah yang wajib kita pelajari, kita juga melatih kepekaan kita terhadap isu-isu lokal maupun global yang ada. Sehingga walaupun kami belum bisa banyak mempelajari isu-isu global, namun kami memulai dari mempelajari isu-isu lokal yang ada. Sehingga dengan memahami peraturan daerah, peraturan gubernur, serta bagaimana kondisi Bali saat ini terdahulu dan bagaimana diharapkannya Bali di masa depan, itu membuat kami sangat berminat untuk mengikuti lomba ini. Oh, seperti itu Kak.
0: Oke, okay. keren. Mungkin bisa terhitung jarang ya siswa atau siswi yang juga memiliki ketertarikan atau mungkin lebih memiliki awareness terhadap isu-isu lokal dan juga global gitu. Oke, okay, teman Pro 2, ini menarik ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya ya, karena menjadi wakil sekolah ini tentu bukan perjalanan yang instan. Di balik sebuah prestasi tentunya pasti ada latihan, kerjasama, bahkan mungkin rasa lelah yang harus dilewati bersama. Iya gak sih teman-teman?

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi obrolan di sore ceria kali ini, dialog interaktif penguatan peran pemuda dengan narasumber siswi hebat dari SMA Negeri Bali Mandara. Kita lanjutin lagi, teman-teman. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Oke, masih aman ya ini sinyalnya ya?
1: Masih, Kak, aman.
0: Oke. Masih bareng siapa? Bintang, Sally sama
1: Gita, dan juga di sini ada teman saya yang sudah hadir kembali, yaitu Novita.
0: Oh, jadi udah lengkap nih ya, berempat nih ya.
1: Sudah, Kak, aman.
0: Oke, siap, aman ya. Oke, kita lanjutin lagi, teman-teman. Di segmen kedua ini kita mungkin lebih ke proses persiapan dan tantangannya ya. Karena ya ini juga aku sangat tertarik banget ya, karena materi-materi yang dilombakan atau yang ada di Cerdas Cermatnya ini ya, bisa dibilang sesuatu yang baru atau jarang, atau mungkin kalian udah tahu duluan ya. Kalau aku sih jujur baru tahu sekarang bahwa ada materi-materi seperti Perda dan juga visi misi Bali ke depan seperti apa, dan itu dilombakan di Cerdas Cermat ini. Nah, teman-teman nih, seperti apa sih persiapan kalian yang dilakukan sebelum berangkat waktu itu ke tingkat provinsi tentunya ya, untuk mengikuti lomba Cerdas Cermat ini? Silakan, siapa yang mau jawab.
1: Oke, baik. Mohon izin, Kakak. Okay. Saya atas nama Novita yang baru bergabung.
0: Oh iya, oke, siap, Novi.
1: Oke. Jadi, Kak, jujur pada saat kami persiapan untuk menuju ke lomba Cerdas Cermat Haluan Pembangunan Bali ini, cukup banyak tantangan. Salah satunya di waktu, karena kami belajarnya itu di saat hamin sekitaran satu minggu sebelum lomba berlangsung. Jadi, jujur. Iya, Kak. Betul. Jadi, iya, betul sekali. Nah, itu menjadi salah satu tantangan kami. Dan juga ketika materi dikirimkan oleh pembina kami, jujur kami sangat pusing karena melihat banyaknya tumpukan perda, pergub, pasal, dan banyak hal mengenai Bali yang harus kami hafalkan. Jujur di awal memang kami sedikit takut, bisa nggak ya kita untuk menghafal materi sebanyak ini, seperti itu. Tapi kami memiliki semangat untuk mempelajari hal tersebut dengan cara kami membagi per materinya. Nah, rekan-rekan kami di sini mendapatkan sekitaran 2 materi per orang. Nah, itu kami hafalkan di saat hamin satu minggu tersebut. Nah, materinya itu ada Undang-Undang Nomor 15 2023 tentang Provinsi Bali, terus ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 tahun Bali Era Baru 2025-2125. Seterusnya ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47, dan juga ada Edaran Gubernur Bali Nomor 9 tahun 2025, dan juga ada materi yang paling kompleks, itu ada di 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru. Nah, itu ya, tapi di saat kami mempelajari hal ini, memang setiap anak itu pasti pernah merasa bosan untuk belajar. Namun jujur mempelajari materi mengenai daerah sendiri itu menarik. Bagaimana perjuangan Gubernur kami untuk mempertahankan pariwisata Bali, seperti bagaimana Gubernur kami membuat peraturan mengenai arak Bali. Setelah itu mengenai pembangunan-pembangunan yang harus diketahui oleh Tower Turiepade Tower KBS 6.0 Kerti Bali yang harus diketahui oleh kami. Yaitu masyarakat Bali, karena setelah kami cari ternyata Turiepade ini sekelas dengan Menara Eiffel bahkan, seperti itu. Jadi kami merasa sangat tertarik dengan peraturan-peraturan Bali ini, bagaimana cara Bali untuk mengatasi sampahnya, seperti itu, Kakak.
0: Aku dengerinnya aja jujur ini aku pusing duluan, padahal aku gak ikut Cerdas Cermatnya ya, teman-teman. Karena ini pasti materi-materi untuk Perda atau mungkin visi-visi tadi itu pasti based on hafalan semua, iya nggak sih?
1: Ya, hafalan Kak.
0: Hafalan kan? Nah, ini aku mau nanya, ini strateginya gimana dengan waktu yang mepet tadi cuma seminggu? Tadi mungkin udah di-spill juga ya, dikasih materi per anak itu 2 materi gitu. Tapi kan selama 1 minggu ini kan kalian juga harus tahu juga materi-materi lainnya di luar 2 materi yang kalian hafalkan gitu. Nah, ini cara bagi waktunya gimana sih? Belum lagi sekolah gitu kan. Iya enggak sih?
1: Oke Kak, izin saya menjawab. Jadi untuk lombanya itu ini bertim Kak. Jadi untuk yang bakalan maju ke babak perlombaan itu ada 3 orang seperti itu. Jadi setiap orang kan menghafal 2-2 materi gitu. Jadi kita saling bekerja sama Kak. Itu dia kuncinya. Ketika kita sudah bekerja sama, pasti kita akan bisa untuk mendapatkan apa sebenarnya yang tujuan kita seperti itu. Okay. Jadi menurut Bintang ini kerjasama sih yang di sini yang memang benar-benar harus kompak gitu. Okay. Dan juga minat kita dan keinginan kita pada saat belajar itu tuh harus ditingkatkan seperti itu.
0: Jadi motivasi dan semangatnya juga harus sama gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan tentunya kan kalian seumuran ya, kelas 11 semua kan?
1: Iya. Iya, kelas 11, Kak.
0: Nah, ini kan dalam sebuah tim ini pasti ada perbedaan pendapat gitu ya. Nah, ini pernah terjadi enggak sih, atau mungkin gimana sih cara kalian untuk mingle satu antara yang lainnya gitu ya dalam memahami materi dan ketika saat lomba saat itu gitu.
1: Oke, jadi hal atau solusi yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah komunikasi efektif. Kenapa komunikasi efektif? Karena dengan komunikasi efektif, semua masalah yang miskomunikasi dan lain sebagainya itu akan bisa terselesaikan Kak, ketika kita sudah bisa untuk apa namanya berdiskusi dengan anggota-anggota tim itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebenarnya masalah itu sangat amat bisa untuk diselesaikan Kak dengan kerjasama, dengan komunikasi yang benar dan juga tepat seperti itu.
0: Oke, jadi intinya di komunikasi ya teman-teman semuanya.
1: Iya, benar.
0: Oke, menarik-menarik ya. Tentunya dari 1 minggu persiapan itu ya kalian udah sangat-sangat kerja keras ya. Memang gak selalu menjamin kemenangan, tapi selalu memberikan pengalaman yang berharga tentunya ya. Dan pengalaman itu yang akhirnya diuji saat berada di arena perlombaan. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Nanti, Ayah, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Oke, tidak lupa juga dengan dukungan dari pembina kami yaitu Ajik Weda Sanjaya dan juga kakak-kakak kami dari Balines Team itu ada Kak Friska, Kak Elsa, Kak Rizka, kemudian Kak Bintang itu sangat amat membantu kami dalam proses perlombaan ini karena telah memberikan dukungan dan juga bimbingan yang banyak sekali kepada kami.
0: Oke, jadi ini juga banyak campur tangan dari orang-orang yang ada di sekitar kalian juga gitu ya.
1: Iya benar sekali Kak.
0: Oke, dan di segmen ketiga nanti kita mungkin akan berbicara lebih ke pengalaman di tingkat provinsinya ya. Pada saat perlombaannya nih, itu kan pasti seru banget ya gak sih?
1: Iya seru banget Kak.
0: Nah, nanti di segmen berikutnya kalian ceritain, oke? Setuju?
1: Oke, setuju.
0: Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Ini obrolannya semakin menarik teman Pro 2 ya. Inspirasi-inspirasinya juga dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman ini patut untuk diacungi jempol dan juga mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat kamu teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di dialog interaktif story ceria penguatan peran pemuda ya, dengan narasumber dari teman-teman siswi SMA Negeri Bali Mandara yang punya prestasi juara harapan 2 lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Oke, teman-teman, Bintang, Gita, Novi, dan Seli masih aman ya? Masih terhubung dengan jelas suaranya?
1: Masih, Kak, aman.
0: Oke, dan di segmen ini, teman-teman, mungkin kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Seperti apa sih rasanya bertanding dengan sekolah-sekolah terbaik dari berbagai daerah di Bali mungkin ya? Karena ini tingkatnya provinsi loh, teman Pro 2. Nah, sekarang aku mau nanya nih, teman-teman, gimana sih suasana saat perlombaan itu berlangsung? Dan apakah sesuai dengan yang dibayangkan sebelumnya? Sesuai dengan strategi-strategi yang kalian persiapkan sebelumnya? Gimana nih?
1: Baik Kak, jadi Gita izin menjawab terkait dengan pengalaman pada saat perlombaan. Jadi bagaimana yang kita bayangkan sebelum perlombaan dengan pelaksanaan perlombaan itu hampir memenuhi ekspektasi. Namun ternyata pada saat perlombaan itu lebih greget lagi karena awalnya pada saat sesi soal wajib itu kami masih bisa santai dan kami bisa menjaga ketenangan karena kelima soal itu pasti untuk tim kami seperti itu. Okay. Namun ketika memasuki babak di soal rebutan, yang dimana itu ada 10 soal yang bisa dijawab oleh tim mana saja yang mampu lebih cepat dan tepat itu akan mendapatkan poin. Nah, disitulah titik di mana kami sangatlah menggebu-gebu seperti itu karena rasanya baru dibacakan soal kami sudah ingin menjawabnya seperti itu. Okay. Jadi di sanalah kami saling menggunakan kepercayaan kami bersama-sama dan itulah fungsi di sanalah fungsinya kami saling mempercayai karena ada suatu saat di mana kami itu belum waktunya untuk memencet bel, namun bel itu terpencet. Aduh. Dan itu adalah resiko bagi kami bersama dan untungnya jawaban yang kami berikan itu tepat sesuai dengan apa yang seharusnya seperti itu. Jadi sangatlah menyenangkan, Kak.
0: Jadi adrenalin tinggi ya pada saat itu ya, dan mungkin juga ini semangatnya terlalu menggebu-gebu, kelewat semangat ini kalian mah.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, mungkin ada momen-momen lagi yang paling berkesan selama mengikuti lomba tingkat provinsi ini. Ini berapa hari sih, teman-teman?
2: Ada babak penyisihan dan juga babak finalnya, Kak. Untuk babak penyisihan itu kita dari tanggal berapa ya, Sel?
3: 13
2: ya.
3: 13 Juni.
2: 13 Juni kalau nggak salah ya. Terus untuk babak final itu tanggal berapa ya?
3: Tanggal 9
2: apa ya?
3: 9 Juli.
2: Juli.
0: Iya. Oh, ya. Aku kira terus menerus gitu di beberapa hari. Enggak ya ternyata.
3: Enggak.
0: Nah, ini ada momen-momen apa sih yang paling berkesan lagi mungkin selama mengikuti lomba tingkat provinsi ini, atau mungkin pas berangkat ada yang ketinggalan gitu?
3: Oke, izin Kak. Untuk momennya lagi itu tentunya pada tingkat provinsi kami merasakan hal yang lebih greget lagi dibandingkan waktu seleksi di kabupaten. Di provinsi karena tentunya untuk lawannya itu sudah tingkatnya udah sama, jadi kita tuh benar-benar harus fokus di sana. Dan apalagi kita banyak distraksi kan di sana, ada dari supporter yang heboh, habis itu ketika kita juga harus fokus mendengarkan soal, tetapi melihat tim lain sudah ada yang memencet bel, jadi kita di situ harus benar-benar memfokuskan pikiran kita agar kita hanya fokus kepada tim kita dan bisa menjawab pertanyaan. Itu sih Kak yang paling chaos di saat acara saat perlombaan dimulai.
0: Seru-seru sih memang ketika kita apa semangatnya lagi tinggi, terus juga kita bersaing dengan tim-tim lainnya, itu pasti adrenalin kita tuh selalu menggebu-gebu dan pengen jawab aja, pengen pencet aja, alah lama lah ini aku jawab gitu kasih.
2: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, teman-teman. Mungkin setelah ikut kompetisi ini, pelajaran terbesar apa sih yang kalian dapatkan gitu, teman-teman? Baik mungkin sebagai individu atau maupun sebagai sebuah tim, apa aja sih yang kalian dapat?
2: Oke, Kak. Untuk pelajaran yang kami dapatkan adalah suatu hal yang kita inginkan itu tidak akan mudah kita dapatkan dengan sedikit perjuangan. Jadi sesuatu hal yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan, harus kita usahakan dengan segala usaha dan juga kerja keras kita untuk menggapai hal tersebut, seperti itu, Kak. Itu titik kuncinya. Selain itu juga doa, sangat amat diperlukan doa. Itu ketika kita memulai suatu kegiatan atau kita memulai pembelajaran, kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar dimudahkan, agar dilancarkan, seperti itu. Dan juga dari teman-teman tim Balines Team juga sangat amat mendukung, dan kami juga, tim kami sangat amat kompak untuk mengikuti lomba ini, dan alhasil kami bisa untuk mendapatkan juara harapan 2, seperti itu, Kak.
0: Oke, keren teman-teman. Prestasi ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan ya buat kalian atau juga mungkin buat keluarga orang tua ya. Namun yang lebih penting adalah gimana pengalaman ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman seusia kalian nih, yang juga mungkin sedang ya belajar dan juga mengejar mimpi mereka untuk ikut perlombaan cerdas cermat. Dan ya ini juga salah satu materi yang jarang juga diangkat. Mungkin dari semua provinsi enggak semua yang ada gitu mengangkat materi ini dan dilombakan di cerdas cermat, iya nggak sih teman-teman?
2: Iya, benar-benar.
0: Oke. Dan di segmen terakhir nanti kita akan dengerin kali ya pesan dan motivasi untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin, masing-masing dari kalian semuanya ya. Setuju?
2: Setuju, Kak. Aman.
0: Oke. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung obrolan sore ceria dialog interaktif penguatan peran pemuda kali ini ya. Dan sebelum kita akhiri tentunya kita akan mendengarkan pesan dan juga motivasinya nih dari teman-teman siswi SMA Negeri Bali Mandara ini ya. Tentunya ada Bintang, Gita, Novi, dan Sally untuk berbagi mungkin ya semangat dan juga motivasinya kepada teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin nih. Oke, teman-teman. Halo. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Oh, aman ya? Aman ya?
1: Aman.
0: Oke, oke. Di segmen terakhir ini kita mau minta dong pesan dan motivasinya deh gitu ya dari masing-masing dari kalian untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin mungkin ya, dan nantinya mungkin bisa termotivasi juga seperti kalian mengikuti lomba dan juga lebih memahami isu-isu lokal dan juga tempat kalian asal gitu ya. Silahkan, mau siapa dulu?
2: Oke, Kak, mulai dari Sally, Kak.
0: Oke.
2: Jadi di sini saya percaya bahwa setiap orang mempunyai waktu masing-masing untuk berkembang, dan jangan takut untuk mencoba hanya karena takut untuk gagal. Dan selalu ingat, di balik setiap pencapaian selalu ada proses yang kita lalui dan harus kita jadikan motivasi untuk berkembang selanjutnya. Dan terakhir, tidak lupa saya akan sampaikan slogan dari Bapak Soekarno, yaitu bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih.
0: Keren. Emang kita tuh jadi seseorang tuh jangan takut bermimpi, ya gak sih teman-teman? Oke, bagus banget. Selanjutnya siapa lagi?
3: Oke, lanjut. Di sini ada Novita yang ingin menyampaikan sedikit motivasi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Bung Karno, di mana jikalau engkau menginginkan mutiara, engkau harus berani terjun di lautan yang dalam. Karena seperti pengalaman Novita dan juga rekan-rekan Novita di sini yang pernah mengikuti lomba untuk membawa nama kabupaten menuju ke provinsi, itu adalah menurut Novita pengalaman yang tidaklah mudah. Namun percayalah, tiada jalan menuju kesuksesan yang bertaburkan bunga. Semuanya pasti sulit, namun akan menuai buah yang begitu manis.
0: Oke, tentunya kita harus bersusah-susah dahulu, dan kita nanti akan menemukan hal-hal manis kemudian, iya gak sih?
3: Iya, betul.
0: Oke, selanjutnya.
4: Oke, Kak, selanjutnya dari Bintang. Halo Sobat Pro 2. Oke, jadi motivasi Bintang, ada sedikit motivasi. Ini kata-kata dari Bintang sendiri, jangan pernah menyerah selagi ada kesempatan, karena lebih baik gagal setelah mencoba daripada belum mencoba sama sekali. Dan Bintang izin untuk mengenalkan ini dari slogan Bung Karno, jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya, seperti itu. Terima kasih.
0: Keren juga dari Bintang ya. Jadi kalau kita udah bersemangat dan juga berusaha, nanti juga semesta akan mendukung. Asik. Selanjutnya, terakhir berarti.
5: Oke, terakhir dari Gita. Mungkin ini bukanlah sebuah motivasi, tapi bagaimana yang Gita rasakan seperti itu, Kak ya.
0: Silakan.
5: Jadi seperti yang dikatakan Bintang, itu lebih baik gagal setelah mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali. Betul. Jadi kenapa demikian? Karena setelah kita mencoba, apapun hasilnya itu pasti adalah sesuatu terbaik yang telah direncanakan Tuhan yang diberikan kepada diri kita. Karena setiap ekspektasi apapun terpenuhi atau tidaknya pun, itu pasti ada hal baik di baliknya. Seperti walaupun kita pada saat mengikuti perlombaan itu belum mendapatkan peraih tertinggi atau bagaimana atau lain sebagainya, akan tetapi dalam proses mencapainya, dalam proses kita dapat mengikuti pun perlombaan itu, pasti ada yang namanya hal baru yang kita dapatkan, seperti relasi, hal-hal baru, pengalaman baru, dan juga tentunya pengetahuan baru. Jadi jangan takut mencoba dan tetap jalani proses sesuai dengan diri kita masing-masing dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Terima kasih,
0: Betul,
5: Kak.
0: Itu dia, jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ih, keren-keren banget teman-teman. Terima kasih banyak ya, luar biasa sekali ini cerita sore hari ini dan obrolan kita ya, tentunya bareng ada Bintang, Gita, Novi dan Sally semuanya. Terima kasih banyak teman-teman.
4: Sama-sama, Kak.
0: Pokoknya ditunggu lagi prestasi-prestasi berikutnya ya. Nanti kita akan berdialog lagi. Setuju nggak? Kalian harus terus punya keinginan dan juga semangat untuk terus berprestasi. Iya nggak sih?
4: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, berarti ditunggu ya prestasi berikutnya ya.
4: Siap, Kak.
0: Oke, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat kalian ya. Dan juga teman Pro 2, semoga obrolan sore hari ini bisa membuka wawasan dan juga memacu semangat kita. Apalagi anak muda, jangan pernah takut gagal, itu dia ya. Coba aja dulu semuanya, pasti kalian akan mengalami semua hal yang mungkin kalian tidak akan pernah terbayang sebelumnya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di sore hari ini, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria. Kali ini kita masuk di program Ngeteh Sore You, teman Pro 2 ya. Tentunya di sini sambil menemani aktivitas santai kamu di sore hari ini, teman Pro 2, aku akan kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta unik yang ada di dunia ini, dan semoga bisa menambah wawasan kita, ya enggak sih? Dan selama ya beberapa jam ke depan bakal ngobrol santai lah dengan berbagai cerita unik nih dari berbagai penjuru dunia. Ada kisah tentang bayi gajah yatim piatu yang dirawat dengan penuh kasih sayang, teman Pro 2. Ada juga pekerjaan impian di Istana Buckingham, wede, di Kerajaan Inggris nih ya. Sampai profesi sunyi namun penuh tanggung jawab sebagai penjaga mercusuar di tengah laut, teman Pro 2. Jadi tetap bareng aku tentunya GG di Ngeteh Sore You Sore Ceria kali ini hanya di Pro 2 RRI Singaraja, karena sebentar lagi kita akan mulai perjalanan informasi yang dijamin seru dan inspiratif. Nah, kita mulai mungkin nanti dengan kisah yang bikin hati terasa hangat dulu deh ya. Ternyata kasih sayang bukan cuma dipahami sama manusia aja, tapi juga menjadi kebutuhan penting bagi bayi gajah yang kehilangan induknya. Tapi nanti di segmen berikutnya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore
4: Bikin sore kamu makin berwarna.
2: Pro 2 Singaraja.

0: the shape of you.
1: Yes, teman produa, kita mulai ngeteh sereyo sore ceria kali ini tentunya bareng aku GG ya. Seperti yang aku bilang tadi di segmen pertama ya teman produa, kita mulai dulu nih dengan kisah yang bikin hati kita terenyuh mungkin ya. Ternyata kasih sayang itu bukan cuma dipahami sama manusia aja, tapi juga menjadi kebutuhan penting bagi bayi gajah yang kehilangan induknya. Nah, kamu tahu nggak kira-kira informasinya seperti apa teman produa? Nah, di berbagai pusat konservasi satwa liar di Afrika, teman produa, para penjaga rela tidur di samping bayi gajah yatim piatu setiap malam. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa hangat, rasa aman, dan rasa nyaman, menggantikan kehadiran induk mereka yang telah tiada. Bayi gajah merupakan hewan yang sangat bergantung pada sentuhan dan kedekatan dengan kelompoknya. Karena itu, kehadiran para pengasuh membantu mengurangi stres, mencegah trauma, sekaligus meningkatkan peluang mereka bertahan hidup hingga siap kembali ke alam liar. Salah satu pusat rehabilitasi yang terkenal dengan metode ini adalah David Seldick Wildlife Trust di Kenya. Di sana, para pengasuh mendampingi bayi gajah hampir selama 24 jam sebagai bentuk kasih sayang sekaligus proses pemulihan sebelum mereka bisa hidup mandiri. Wih, ternyata kasih sayang juga bukan dibutuhkan hanya oleh manusia, tapi juga bagi para hewan yang juga makhluk hidup membutuhkan kasih sayang, teman produ. Ya memang ya, kasih sayang bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Nah, dari kisah ini mungkin yang penuh kepedulian tadi itu, kita beralih ke sebuah profesi yang jadi impian banyak orang nih, yaitu bekerja langsung di lingkungan keluarga kerajaan Inggris. Ada gak yang mimpinya bisa kerja bareng raja-raja di kerajaan Inggris, teman produ? Aku punya informasinya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin
6: Sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini nih datang dari Istana Buckingham Inggris, Kerajaan Inggris teman Pro 2. Mungkin di sini cocok buat kamu-kamu siapa di sini yang suka videografi atau mungkin fotografi gitu ya. Dan ini bisa jadi salah satu kesempatan juga atau mungkin jadi motivasi buat kamu gitu ya untuk semakin mendalami dunia videografi atau fotografi gitu ya. Dan aku punya informasinya di sini beberapa waktu lalu teman Pro 2. Jadi The Royal Household atau Istana Buckingham Inggris pernah membuka lowongan sebagai videografer resmi kerajaan. Tugasnya adalah mendokumentasikan berbagai aktivitas Raja Charles III dan Ratu Camilla untuk dipublikasikan melalui media sosial resmi kerajaan. Posisi ini menawarkan gaji sekitar 52 ribu pound sterling per tahun atau setara lebih dari 1,2 miliar. Lengkap dengan berbagai fasilitas seperti kontrak permanen, cuti tahunan, makan siang gratis, hingga program pensiun. Jadi nggak heran jika lowongan tersebut langsung banyak menarik perhatian orang dari berbagai negara teman Pro 2. Walaupun mungkin masa pendaftarannya sekarang ini udah ditutup dan ada yang sudah terpilih tentunya menjadi videografer, tapi ini bisa jadi motivasi kalian gitu ya, dan juga membuka kesempatan untuk dan membuktikan bahwa kemampuan di bidang kreatif ini pada saat ini gitu ya, seperti videografi dan produksi konten digital ini kini semakin dihargai dan memiliki peluang karir yang sangat menjanjikan. Jadi bayangin aja mungkin di beberapa tahun ke depan bukan cuma kerajaan Inggris aja gitu, kerajaan-kerajaan lain juga membuka lowongan ini dan kamu bisa jadi salah satunya, apalagi kalau sekarang udah mulai menekuni dan juga makin memperdalam ilmu-ilmu atau mungkin teknik-teknik dalam pengambilan videografi ini teman Pro 2. Iya gak sih? Siapa tahu kan tiba-tiba kamu dapat gaji 1,2 miliar lebih gitu dan kalian tinggal di istana kerajaan loh ya, bayangin di istana kerajaan teman Pro 2. Oke, kalau tadi kita membahas pekerjaan mungkin yang penuh sorotan gitu ya dan berada di lingkungan kerajaan. Nah, di segmen berikutnya kita akan mengenal profesi yang justru jauh dari keramaian. Kira-kira menurut kamu pekerjaan seperti apa ini yang jauh dari keramaian? Penasaran kan? Sama aku juga penasaran. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya ya, kalau mungkin kita bekerja tentunya pengen di lingkungan yang enggak terlalu sepi-sepi banget gitu ya. Mungkin dekat dengan hingar-bingar tapi tidak terlalu hingar-bingar. Tapi ini ada salah satu pekerjaan teman Pro 2 yang sangat-sangat sepi. Apa kira-kira pekerjaannya teman Pro 2 ya? Ternyata menjadi penjaga mercusuar bukan sekedar menjaga sebuah bangunan tinggi di tengah laut teman Pro 2 ya. Mereka bertugas memastikan lampu navigasi selalu menyala, merawat seluruh peralatan, serta menjaga agar kapal-kapal yang melintas tetap aman dari bahaya karang maupun perairan dangkal. Profesi ini juga penuh tantangan. Para penjaga harus tinggal jauh dari keluarga selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, menghadapi cuaca ekstrim serta mengandalkan pasokan logistik yang datang secara berkala ketika kondisi laut memungkinkan. Meski jarang mendapat sorotan, keberadaan penjaga mercusuar sangat penting bagi keselamatan pelayaran. Mereka menjadi pengingat bahwa banyak pekerjaan besar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, meskipun jauh dari perhatian banyak orang. Dan cerita itu kita belajar teman Pro 2 ya, bahwa kepedulian, dedikasi dan tanggung jawab bisa hadir dalam berbagai bentuk gitu ya. Mulai dari tadi ada pengasuh bayi gajah yang memberikan kasih sayangnya, ada videographer yang mengabadikan sejarah di istana kerajaan, hingga tadi penjaga mercusuar yang setia menjaga keselamatan pelayaran walaupun jauh dari hingar-bingar dunia ya. Semoga informasi di Ngeteh Sore Yuk kali ini bukan hanya menambah wawasan tapi juga menginspirasi kita untuk terus menghargai setiap profesi dan setiap bentuk kebaikan yang ada di sekitar kita tentunya ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena aku masih punya beberapa informasi lagi tentunya di Sore Ceria di Pro 2 Dewata nanti ya, di jam 6 sampai jam 7 malam. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 2 ya. Setelah tren quiet quitting, sekarang muncul istilah quiet thriving ya. Kalau sebelumnya orang bekerja sekedarnya, kini banyak anak muda memilih tetap di tempat kerja tapi fokus berkembang secara personal nih teman Bro 2. Seperti upgrade skill, jaga kesehatan mental, dan bangun work life balance yang sehat tentunya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran cara pandang generasi muda terhadap karir nih. Kerja bukan cuma soal gaji atau jabatan, tapi juga soal makna, kenyamanan, dan pertumbuhan diri tentunya ya.
1: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG tentunya, teman Pro 2 di sore ceria. Kali ini kita masuk di Pro 2 Dewata ya. Di sini kita akan ngobrolin atau ngebahas apapun itu terkait dengan Pulau Dewata atau Pulau Bali ini ya. Kuliner, wisata, budaya dan lain sebagainya. Dan aku udah nyiapin informasinya nih buat kamu. Kita ngomongin kuliner kali ya, karena kebetulan aku juga udah keroncongan ini, perut lagi lapar teman Pro 2. Aku punya informasinya dilansir dari rri.co.id. Jukut Rambanan, kuliner tradisional kaya rasa asal Bali Utara. Wih, khas nih dari Bali Utara teman Pro 2. Bagi pecinta kuliner Nusantara, Pulau Dewata tak hanya menyimpan pesona keindahan alam tentunya ya, tetapi juga kekayaan cita rasa tradisional yang menggugah selera. Salah satunya hidangan yang wajib dicoba nih adalah Jukut Rambanan. Jukut Rambanan merupakan hidangan tradisional Bali, khususnya populer di Buleleng ya, di Singaraja ini. Hidangan ini menawarkan perpaduan sayuran segar dan kuah rempah yang khas. Terbuat dari aneka sayuran rebus yang disiram kuah kental berisi rempah-rempah dan beras tumbuk. Sajian ini kaya serat dan menyajikan kelezatan cita rasa otentik yang menyehatkan. Secara bahasa, jukut dalam bahasa Bali berarti sayur ya teman Pro 2, berbeda dengan pecel atau gado-gado yang menggunakan saus kacang. Kuah pada Jukut Rambanan menggunakan campuran santan, lalu aneka rempah atau basa genep Bali gitu ya, dan seringkali menggunakan beras yang direndam dan dihaluskan untuk memberikan tekstur kuah yang khas. Daya tarik utama dari Jukut Rambanan terletak pada keberagaman jenis sayuran yang digunakan di dalamnya. Biasanya sayuran yang dipakai adalah hasil bumi lokal yang mudah ditemui seperti bayam dan kangkung, lalu ada kacang panjang, kecambah ya atau toge, jantung pisang, nangka muda gitu ya, atau sayuran lainnya. Dan sayuran-sayuran ini direbus secara terpisah agar tingkat kematangannya pas dan warna hijaunya tetap cantik teman Pro 2. Keunikan dari Jukut Rambanan terletak pada kuahnya yang gurih, segar dan hangat. Kuah ini dibuat dengan menghaluskan bumbu dasar Bali seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, kencur, jahe dan terasi yang ditumis, kemudian dicampur dengan santan. Tambahan beras yang ditumbuk atau dihaluskan bersama bumbu memberikan kekentalan alami dan rasa gurih yang berbeda dari hidangan bersantan lainnya. Biasanya hidangan ini disajikan di atas piring dan dinikmati bersama taburan bawang goreng. Untuk sensasi rasa yang lebih maksimal, Jukut Rambanan sangat cocok disantap dengan seporsi nasi hangat dan sambal terasi. Waduh, makin keroncongan aku teman Pro 2. Ini enak kayaknya nih. Mungkin info deh yang tahu tempat Jukut Rambanan ini, aku pengen coba teman Pro 2. Atau mungkin mau bareng makannya bareng kamu, boleh juga. Aku punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria, Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kaget ujan balas dirurungi demen membon di beten punyan-punyanane nah. Apang sing care beritani ibi.
1: Engken tuh.
0: Ada anak sandar tatit ulian membon di beten punyan asemin awang beli. Nih pedalem sajaan beli.
1: Elo, aman sube gantine. Dijedogen ngoyong lakarali ya.
0: Dia aja ngomong gitu beli.
1: Nah loh, jak suk semeping banget nih. Subuh mepetingat jak pedewekan beli nih. Anggap dogen bebeling lah kurnan petugas BMKG. Huh? Stati ngemang peringatan dini.
0: Tiang nak lewat resne jak beli nawan.
2: Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang listrik saat hujan deras. Tak sedikit korban meninggal dunia karena tersambar petir.
3: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke teman Pro 2, informasi berikutnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Masih seputar kuliner teman Pro 2, kalau tadi ada jukut rambanan yang cocok untuk disantap dengan nasi gitu. Nah ini ada salah satu kuliner juga, ini lebih ke camilan aja, pelengkap ya. Kalau mungkin sambil minum kopi atau sambil minum teh atau setelah makan besar, nah penutupnya pakai camilan tradisional yang ini. Mungkin teman Pro 2 udah gak asing lagi dengan lak-lak ya. Nah aku punya informasinya, dilansir dari rri.co.id, lak-lak kelor, camilan tradisional yang menyehatkan. Lak-lak kelor merupakan inovasi kuliner tradisional Bali, khususnya populer di Kabupaten Buleleng, yang memadukan kelezatan jajanan pasar jaje lak-lak dengan khasiat superfood daun kelor atau moringa oleifera. Kudapan ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sehat dalam satu gigitan ya teman Pro 2. Jaje lak-lak adalah kue tradisional Bali yang sepintas mirip dengan serabi, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan tekstur yang lebih lembut. Biasanya adonan lak-lak berwarna putih atau sedikit kemerahan jika menggunakan gula Bali. Namun inovasi di Bali Utara memperkenalkan adonan hijau alami yang berasal dari ekstrak daun kelor. Daun kelor sendiri telah lama dikenal sebagai tanaman dengan sejuta manfaat. Tanaman ini kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan kalsium yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan kulit ya. Menggabungkannya ke dalam kue tradisional adalah cara lezat untuk menikmati manfaat kesehatan. Pembuatan lak-lak kelor tidak menghilangkan esensi tradisional dari jajanan ini. Proses pembuatannya meliputi beberapa tahapan sederhana. Saat menikmati lak-lak kelor, kamu akan merasakan tekstur kue yang lembut dan sedikit kenyal di bagian dalam, teman Pro 2, dengan bagian pinggirnya yang renyah gitu ya. Aroma khas daun kelor yang lembut berpadu sempurna dengan legitnya gula aren dan gurihnya parutan kelapa. Inovasi ini tidak hanya menciptakan hidangan penuh tutup yang ramah bagi kesehatan, tapi juga mendukung perekonomian lokal. Menikmati sepotong lak-lak kelor hangat sangat cocok dipadukan dengan secangkir teh hangat atau kopi tradisional di sore hari. Wih, teman Pro 2 gimana? Mungkin ini cocok juga ya buat ya sekedar camilan, ngopi-ngopi cantik gitu, ngeteh-ngeteh santai gitu. Iya enggak sih? Tapi harus bareng kamu juga sih biar lebih menarik dan enak. Iya enggak sih? Ah, bisa aja saya. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sekaligus menutup sore ceria kita sore hari ini ya. Terima kasih banyak teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin aku tentunya GG di sore ceria ini dari jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Tapi jangan khawatir, jangan bersedih karena di malam hari nanti bakal ada Zaki yang nemenin malam hari kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2, dijamin kata saya mah. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Ru 2, SMAN 1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan prestasi membanggakan pada ajang Olimpiade Sains Nasional USN 2026. Tiga siswi terbaik sekolah tersebut dipersiapkan untuk berlaga pada OSN tingkat Provinsi Bali yang akan digelar 27 Juli 2026 dengan target utama menembus kompetisi tingkat nasional. Kepala SMAN 1 Selat, Kombang Sudana, mengatakan sekolah memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan peserta OSN melalui pendampingan yang terstruktur dan latihan secara intensif. Menurutnya, keberhasilan melaju ke tingkat nasional menjadi target yang realistis, mengingat ketiga siswa telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak jauh-jauh hari. Info berikutnya, teman Pro 2, RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali, Gede Praja Mahardika, mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Ya, selain membahas persoalan sampah, teman Ru 2, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat, seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM.

0: Ya langsung masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singar Raja Bali. Hai, hai, hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya masih di edisi hari ini. Jadi buat kamu yang baru gabung di siaran pro 2, selamat malam. Selamat mengikuti program-program acara yang bakal aku hadirkan untuk nemenin kamu malam hari ini teman pro 2 ya. Dan sekarang karena udah jam 19 alias pukul 7 Wita waktu Indonesia Tengah guys ya, kita bakal ngobrol santai mungkin terkait mungkin hal yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini sebagai seorang remaja gitu ya. Mungkin kamu sebagai anak muda sering ini apa namanya dituntut buat selalu kelihatan okay, selalu happy, selalu ceria, dan kalau ada masalah atau habis kehilangan sesuatu, entah itu putus cinta ya, ditinggal sahabat, pindah sekolah, pindah kampus, atau mungkin gagal masuk sekolah impian, atau bahkan kehilangan ini deh, simpelnya bukan simpel sih ya, kehilangan hewan peliharaan sih nggak simpel, sakit hati dan sedih tentunya teman pro 2 ya. Sebagai remaja berduka itu penting nggak sih teman pro 2, boleh nggak sih berduka tuh sebagai anak muda? Apakah berduka itu harus berlarut-larut, apa memang ada waktu tertentunya teman pro 2 yang ngomongin berduka malam hari ini? Kita bakal ngobrol tentang itu guys, tentang pentingnya berduka untuk remaja ya. Namanya juga ngobrol, aku nggak mungkin sendirian malam hari ini. Aku udah tersambung sama Kak Greti Henovela Huai, MPSI psikolog. Jadi buat kamu yang ingin nanya-nanya, ingin konsultasi free, mumpung free teman pro 2 malam hari ini, langsung wawa ke kita aja di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singar Raja, boleh di DM-DM aja teman pro 2 gitu ya. Oke, satu jam ke depan sampai jam 8 kita bakal ngobrol sama Kak Greti malam hari ini, membahas tentang pentingnya berduka untuk remaja. Oke, biar gak lama-lama, Kak Greti juga udah nunggu dari tadi sore ini teman pro 2. Jadi kita coba sapa dulu deh Kak Greti. Selamat malam Kak Greti.
1: Iya, selamat malam Kak Zaki.
0: Aduh, gimana kabarnya Kak Greti malam hari ini?
1: Oh, luar biasa, sehat Kak Zaki, siap. Apa kabar?
0: Baik juga, terima kasih. Tentunya Kak Greti sudah menyiapkan amunisi dong ya, untuk menjawab berbagai pertanyaan mungkin nanti yang bakal disampaikan sama teman pro 2 juga ya Kak Greti ya.
1: Iya, siap Kak.
0: Oke, tadi aku udah kupas, bukan kupas sih, maksudnya sentil, tapi masih tipis-tipis saja Kak Greti. Mungkin sebagai awal deh, kasih pengantar dulu nih Kak Greti ini tentang topik kita malam hari ini, pentingnya berduka untuk remaja gitu. Silakan Kak Greti.
1: Iya, kenapa kita mempelajari tentang berduka dan berduka itu kenapa penting untuk remaja? Ya, seperti yang kita telah ketahui bahwa remaja ini merupakan masa krisis identitas gitu ya Kak ya. Secara emosi mereka belum stabil, jadi ketika mereka menghadapi kedukaan ini, biasanya mereka akan mengalami kebingungan. Kemudian merasa tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan mereka ketika sedang mengalami kedukaan ini. Nah, biasanya ketika mereka tidak menghadapi kedukaan ini dengan cara yang sehat, mereka cenderung akan mengorbankan pertumbuhan emosionalnya gitu ya. Jadi ada dampak negatifnya ketika remaja itu tidak bisa menghadapi kedukaan ini dengan sehat.
0: Oke,
1: begitu ya Kak Zaki ya.
0: Tapi, kalau secara ini deh hakikatnya sendiri nih Kak Greti, kalau dengar kata

0: Sekolah, atau kitanya yang mungkin pindah tempat tinggal gitu ya, atau mungkin orang yang disayangi entah itu keluarga atau pasangan atau hewan peliharaan atau mungkin sesuatu yang benar-benar berharga untuk kita, termasuk juga harapan. Ya, ketika kita ingin mencapai sesuatu tetapi kita gagal, nah ini kita juga akan berduka gitu Kak. Itu.
1: Oke, jadi suatu bisa dibilang hal wajar sebenarnya untuk kedukaan, apalagi bagi remaja yang mungkin masih mencari jati diri. Berarti apa ya istilahnya? Kedukaan ini memang harus dialami setiap remaja ya, Kak Greti ya.
0: Betul sekali, tidak hanya remaja ya, bahkan anak-anak sampai dewasa pun sebenarnya ini merupakan respon emosional alami ketika seseorang mengalami kehilangan gitu Kak.
1: Oke, tapi kalau dilihat dari lingkungan sekitar nih, mungkin anak-anak remaja di sekitar Kak Greti ataupun apa ya istilahnya, klien-klien mahasiswanya, mungkin mereka apa sih yang bikin mereka sampai berduka banget di usia remaja ini, Kak Greti?
0: Biasanya yang membuat mereka itu berdukanya itu dalam atau tidak tergantung ikatan emosional terhadap sesuatu atau seseorang tersebut, gitu ya. Jadi semakin lekat emosinya, semakin dalam, intens, gitu ya. Sering berinteraksi, jangka waktunya lama, gitu ya. Sudah misalnya berteman sampai bertahun-tahun, kemudian hilang begitu saja. Nah, ini yang akan menentukan apakah dukanya itu semakin dalam atau tidak.
1: Oke. Terus ini Kak Greti tadi sempat menyinggung tentang ikatan emosionalnya. Jadi semakin intens, semakin besar ikatan seseorang terhadap teman ataupun sahabat gitu ya. Jadi kan emosional semakin besar gitu ya. Nah, berduka ini berduka ini dimunculkannya dalam bentuk apa, Kak Greti? Sedihkah, terus sakit hati, lama mengurung diri atau gimana kalau untuk remaja?
0: Biasanya bentuk dari kedukaan ini yang muncul itu bisa bervariasi ya, setiap orang itu berbeda. Ada yang bentuknya itu sedih, menangis gitu ya, ataupun merasa marah terhadap suatu situasi gitu ya. Nah, biasanya mereka akan mengalami beberapa tahapan dalam berduka. Mereka akan mengalami penolakan terhadap suatu situasi. Gitu ya, tidak menerima kenapa ini bisa terjadi, ada denial dalam diri gitu ya yang muncul. Jadi tidak bisa menerima begitu saja. Nah, kemudian bisa juga muncul rasa amarah gitu ya, tidak menerima situasi tersebut. Nah, marah ini biasanya tidak selalu dalam bentuk kata-kata kasar seperti pada umumnya ya, tetapi marah dalam diri itu seperti tidak menerima, aku tidak menerima kondisi ini seperti ini, itu adalah bentuk marah ketika mengalami kedukaan. Ada juga yang pada akhirnya seseorang akan negosiasi, tawar-menawar gitu ya. Coba kalau misalnya aku melakukan A, pasti B tidak akan terjadi. Gitu. Jadi kayak ada penyesalan karena kedukaan ini akhirnya terjadi, kehilangan ini terjadi. Misalnya putus cinta, gitu ya, karena pasangannya mungkin tidak suka dengan salah satu kelemahan mungkin dari diri kita, gitu ya. Andai aku mau berubah dulu ya, pasti dia akan tetap di sini, gitu ya. Itu jadinya kayak tawar-menawar, gitu ya. Sedih, kecewa lah akhirnya muncul gitu ya. Kemudian bisa juga muncul depresi lebih mendalam lagi gitu ya. Depresi ini seperti apa? Jadi merasa kosong, yang tadinya ada jadi tidak ada. Pasti ada penyesuaian, adaptasi ya. Tadinya aku selalu bareng-bareng, tadinya aku selalu bermain dengan hewan peliharaanku, tadinya aku selalu curhat dengan temanku, tapi tidak ada lagi. Nah, ini sudah mulai muncul ke tahap kehilangan, kekosongan, depresi. Jadi bisa saja sampai kurang nafsu makan gitu ya, mau berinteraksi susah gitu ya, kayak pengen menyendiri gitu ya. Itu mulai muncul, dan dalam tahapan berduka, depresi ringan seperti ini dianggap masih wajar gitu ya, karena kita dalam proses adaptasi kehilangan gitu ya, sesuatu ataupun seseorang.
1: Oke,
0: itu.
1: menarik menarik ini Kak Greti ya. Aku pernah dengar kalimat kayak gini Kak Greti, jangan menyimpan kebahagiaan pada orang ataupun objek tertentu. Nah, kalau berkaca dari apa yang sudah disampaikan Kak Greti tadi, gimana pandangan psikolog tentang hal itu Kak Greti?
0: Jangan apa tadi Kak Zaki?
1: Menyimpan kebahagiaan pada orang ataupun objek-objek tertentu, sehingga kalau orang itu pergi, jadi kita sedih berlarut-larut atau berduka juga bisa gitu.
0: Lalu ada kata

0: puitis gitu ya, kalau menurut kutipan inspirasi, berduka adalah harga yang kita bayar untuk mencintai. Jadi ketika kita berani mencintai atau menyukai sesuatu, ya kita harus berani dengan konsekuensi berduka. Kenapa kita berduka? Berarti kita mencintai atau menyukai sesuatu. Gitu ya, jadinya kita merasa kehilangan karena udah nggak ada lagi nih. Tetapi bukan berarti kita tidak usah sama sekali menyukai. Nah, kalau seperti itu kan kita membatasi diri kita, Kak Zaki.
1: Betul.
0: Ya, jadi tetap dihadapi. Kalau kita berduka, kita hadapi juga, tapi dengan cara yang sehat, gitu ya.
1: Okay, berarti emang ujung-ujungnya harus kita apa ya, harus pinter-pinter juga ya, boleh menaruh kebahagiaan di orang lain, tapi emang ada konsekuensinya kalau mereka pergi meninggalkan kita ya, gitu ya kayak gitu ya.
0: Kalau menaruh kebahagiaan lebih jatuhnya seperti kita bahagia ketika orang lain bahagia gitu ya, itu jatuhnya berbeda ya Kak Zakia ya. Jadi kesannya kita bahagia karena orang lain bahagia gitu ya. Betul,
1: Okay.
0: seperti
1: Betul,
0: itu ya,
1: betul.
0: menaruh kebahagiaan pada orang lain. Nah, kalau seperti itu memang jatuhnya tidak baik ya Kak Zakia ya, karena kita akan bahagia karena orang lain bahagia. Kalau dalam konteks kedukaan ini, kita boleh menyukai sesuatu, membahagiakan sesuatu, misalnya suka benda ini, tapi benda ini tidak awet, gitu ya. Tidak selalu langgeng dengan kita, tetapi kita pada akhirnya akan bersedih atau berduka. Nah, itu kita jangan takut. Tetapi kalau kita menaruh kebahagiaan pada orang lain, itu memang kurang tepat ya, Kak, ya. Gitu.
1: Mungkin
0: Jadi memang bahagiakanlah dirimu sendiri gitu ya. Jadi jangan karena orang lain bahagia, kita patokannya ketika orang itu sedih, kita sedih, orang itu bahagia, kita bahagia. Itu jadinya kita tidak jadi diri sendiri, Kak Zaki ya.
1: benar, mungkin hal itu yang sekarang sedang dirasakan sama remaja-remaja sekarang ya, gitu
0: Betul,
1: ya. Putus
0: benar
1: cinta
0: sekali.
1: bertahun-tahun udah menjalin hubungan, akhirnya putus. Aduh,
0: Betul,
1: galaunya luar
0: benar.
1: biasa
0: Dalam
1: itu.
0: jalan, ya.
1: Okay, jadi buat kamu teman Rodo yang ingin nanya-nanya, ayo ditunggu, masih lama banget waktunya. Malam hari ini bareng bareng Kak Kreti kita masih bahas tentang pentingnya berduka untuk remaja. Nanti masih banyak bakal kita bahas bareng Kak Kreti Henovela malam hari ini teman Pro 2. So, jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita enjoy Indonesia. Enjoy guys.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produ masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kita masih bahas tentang pentingnya berduka untuk remaja. Masih bareng Kak Greti Hinovela malam hari ini, guys. Jadi buat kamu yang mungkin udah dengerin 20 menit ke belakang gitu ya, kalau ada pertanyaan langsung aja yuk wawah di 0811-399-1054. Kita masih bareng Kak Greti. Kak Greti, masih bareng Zaki gak ini?
1: Iya, masih Kak Zaki. Nice,
0: iya, thank you nih Kak Greti ya. Aku mau nanya ini dong, Kak Greti. Tadi kan sempat disinggung bentuk kedukaan kan emang beda-beda ya. Ada yang sedih, terus juga berlarut-larut, terus juga banyak lah macamnya pokoknya ya. Ini bisa dibedakan dari segi usia nggak Kak Greti? Kayak respon apa namanya? Pokoknya beda-beda lah umur sekian responnya sedihnya kayak gini, nanti naik lagi responnya beda lagi, bisa nggak gitu Kak Greti?
1: Oke, ya. Jadi bentuk ini tidak ditentukan dari usia gitu ya. Misalnya anak-anak, kemudian remaja ataupun dewasa. Bedanya adalah kalau anak-anak kan belum tahu bahwa ketika sesuatu atau seseorang pergi itu adalah tidak akan kembali lagi gitu ya. Jadi mereka kedukaannya memang tidak sedalam orang remaja ataupun dewasa gitu ya Kak Zaki ya. Tetapi ketika remaja dan dewasa, karena proses kognitif untuk remaja itu sudah terbentuk dibandingkan anak-anak, jadi mereka sudah paham konsep kehilangan itu berarti sudah tidak ada.
0: Oke.
1: Ya, jadi tahapan ini pasti akan terjadi di mereka. Hanya saja tidak selalu semuanya terjadi. Jadi bisa saja nanti hanya 1, 2 ataupun 3 tahapan yang mungkin muncul. Ya, karena setiap orang itu proses berdukanya berbeda-beda. Gitu ya. Pengalaman mereka terhadap objek ataupun seseorang tersebut pasti juga berbeda. Gitu. Jadi munculnya tahapan berduka tersebut bisa berbeda-beda di tiap orang. Dan juga ini tergantung tadi ya, kelekatan emosinya setiap orang kan pasti berbeda-beda gitu Kak Zaki.
0: Oke, berarti kan masa remaja ini kan emang penuh perubahan dan juga emosi yang naik turun kayak roller coaster ya emosinya Kak Greti ya. Kenapa ini penting banget buat remaja untuk tahu dan paham cara menghadapi rasa kehilangan ini Kak Greti?
1: Jadi mereka ini di fase yang masih bergejolak, krisis lah ibaratnya, emosi mereka itu belum stabil. Ketika mereka menghadapi kedukaan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya, mengelolanya dengan sehat gitu ya, emosi mereka ini akan kena dampaknya. Jadi perkembangan emosinya itu akan berdampak, mereka akan cenderung menjadi lebih cemas atau mungkin pemarah, karena sebenarnya dalam hatinya dia ada merasa sedih tapi dipendam,
0: nah,
1: gitu ya,
0: itu.
1: Disimpan, ditekan karena mungkin lingkungannya itu tidak mendukung gitu ya. Selalu dibilang kamu harus kuat, kamu kan masih muda gitu ya. Padahal sebenarnya mereka pun manusia, sedih ya sedih aja gitu okay. Ya. Mau nangis nggak apa-apa, mau marah silahkan. Jadi wajar. Ketika emosi ini diluapkan, maka perkembangan emosinya itu akan bertumbuh dengan baik, gitu ya. Beda ya Kak, ya kalau yang dipendem gitu, akhirnya emosinya jadi tidak stabil, akan menjadi pribadi yang berbeda dengan seseorang yang menanganinya dengan lebih sehat, gitu ya. Atau bisa juga remaja ini nantinya akan beralih ke perilaku-perilaku yang tidak baik atau merusak diri mereka, gitu ya. Misalnya mungkin mereka akhirnya tidak tertarik dengan akademik mereka gitu ya, kemudian mulai lari ke pertemanan yang tidak baik, menarik diri gitu ya, lingkungan sosialnya gitu, kemudian atau perilaku berisiko lainnya gitu, mulai agresif gitu ya, kenakalan remaja gitu, atau mungkin mengalami gejala fisik akibat gangguan-gangguan psikologis itu tadi, karena terlalu dipendem gitu ya, akhirnya mengalami gangguan tidur dan sebagainya gitu. Jadi ini sangat membantu untuk remaja sehingga membantu mengelola emosi yang lebih baik ke depannya di tahap berikutnya, yaitu tahap dewasa gitu Kak.
0: Jadi gitu teman produa ya, kalau kamu sedih, sedih aja, luapkan aja teman produa, jangan dipendem-pendem terus ya. Nanti dipendem malah tumbuh singkong ya Kak Greti ya. Tapi ada dampak negatifnya enggak sebenarnya Kak Greti, kalau sedih ini kita pendem terus, kita tekan terus, enggak kita ungkapkan gitu, ada dampaknya enggak Kak Greti?
1: Iya, dampaknya pasti ada ya. Makanya kita anggap berduka ini penting juga untuk dilatih gitu ya. Bagaimana cara mengelolanya supaya lebih sehat. Karena dampaknya adalah remaja nanti akan mengalami tekanan batin mendalam gitu ya. Sehingga akhirnya memunculkan sedih berkepanjangan, stres gitu ya. Kemudian rasa marah yang mengganggu dalam diri karena belum selesai tugasnya gitu ya. Kemudian juga sampai ke gangguan kesehatan mental. Nah, itu yang paling parah gitu ya. Makanya sejak dini perlu diedukasi bagaimana caranya menghadapi kedukaan yang sehat supaya ke depannya remaja ini bisa mengelolanya dengan lebih baik sehingga duka itu akan menjadi pulih dengan alami gitu kan.
0: Oke. Ini Kak Greti, sepertinya dari tadi tuh ada teman pro 2 yang WA, tapi aku agak lama-lamain aja biar bacanya di agak akhir. Kita baca aja kali ya Kak Greti ya, boleh ya?
1: Boleh,
0: ini
1: boleh.
0: Bentar aku buka dulu. Satu dari 4922 sekian sekian sekian. Malam Kak, malam juga. Menarik obrolannya. Aku mau nanya dong, gimana sih tips atau cara biar kita nggak sampai berlarut-larut terjebak di dalam rasa duka itu? Soalnya kadang rasa itu muncul tiba-tiba. Makasih Kak. Nah ini menarik Kak Greti, soalnya kan sebagai remaja apalagi yang suka tidur malam kan overthinking, akhirnya dia nggak bisa tidur. Jam-jam rawan tuh kan jam-jam malam nih ya Kak Greti ya. Mungkin itu
1: betul.
0: Di jam-jam itu mereka muncul kepikiran lagi, padahal nggak dipikirin, tapi tiba-tiba muncul lagi pertanyaan itu. Gimana tuh Kak Greti?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana tipsnya supaya tidak berlarut-larut dalam kedukaan? Yang pertama kita perlu menyadari, kita memang lagi berduka, jangan disangkal gitu ya. Kalau tadi kan tahapannya ada denial, nah itu wajar muncul ketika berduka, tetapi bagaimana kita menghadapi tahapan itu kita lewati gitu ya. Aku memang lagi berduka, akui saja gitu. Aku memang lagi sedih gitu. Aku memang lagi merindukan dia, akui, jangan gengsi gitu ya. Memang lagi merindukan, apalagi punya pengalaman yang mungkin manis-manis gitu ya. Punya pengalaman memori indah, ya memang. Tetapi realitanya sudah tidak ada gitu ya. Mungkin entah putuslah atau pindah kemana gitu ya. Jadi biarkan diri kita itu merasa sewajarnya apa adanya. Mengakui kalau lagi sedih, lagi rindu, oke, wajar gitu ya. Kemudian kembali ke realita bahwa kenyataannya memang sudah berpisah gitu ya. Jadi kalau memang ada muncul rasa rindu ataupun memori manis itu muncul, nggak apa-apa gitu ya. Memang prosesnya itu tidak bisa cepat. Tiap orang itu berbeda-beda itu tadi. Apalagi kelekatannya mungkin berbeda. Sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun gitu ya. Tidak bisa dihilangkan dalam waktu berminggu, seminggu gitu ya. Atau 2 minggu gitu, mungkin agak susah gitu. Itu yang pertama. Kedua, bisa juga sharing ke orang terdekat, siapa tahu gitu ya, mereka itu bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya, bisa memahami perasaanmu, akhirnya kamu merasa ada dukungan gitu ya, perasaanmu tuh valid, betul, gak apa-apa, karena kamu kan sudah melewatinya. Tapi mungkin ada saran-saran positif di balik itu. Ayo gitu ya, kita berkreativitas gitu ya untuk mengekspresikan rasa galau itu atau kedukaan itu gitu ya. Nah, jadi misalnya mulai aktif kegiatan olahraga gitu. Bisa juga semakin kita berprestasi, kita akan semakin berhasil melewati kedukaan itu dengan cara yang sehat. Gitu.
0: Oke, jadi gitu ya teman pro 2 ya. Thank you buat kamu 4922 tadi yang udah nanya. Semoga apa yang dipaparkan sama Kak Greti bisa diterapkan gitu ya Kak Greti ya. Ini ada lagi Kak Greti, kita baca langsung aja ya Kak Greti ya. Dari 8304 sekian sekian sekian. Kak, bacain pertanyaanku. Iya, ini dibacain. Putus cinta setelah itu dapat lagi, apakah pantas untuk tidak merasa sedih? Hehehehe. Makasih Kak. #GN. Siapa ini GN nih? Putus cinta langsung dapat lagi, apakah pantas untuk merasa sedih? Ini ya apa ya? Masuk konteks enggak sebenarnya Kak Greti?
1: Oh, bisa-bisa. Konteksnya itu berarti dia sudah berhasil melalui kedukaan ini dengan baik. Itu sih, gitu ya. Jadi, dia tidak berlarut-larut terlalu lama gitu. Mungkin karena ada beberapa faktor ya. Pribadi seseorang itu bisa berbeda-beda. Ada yang lebih dominan emosi, akhirnya lebih lama gitu untuk berdukanya gitu ya. Nah, kalau misalnya si B ini ya gitu putus cinta, dia langsung move on gitu ya, langsung dapat yang terbaik mungkin dibanding sebelumnya. Nggak apa-apa, pantas atau tidak bukan kita yang menilai gitu ya. Kamu pantas untuk bahagia juga. Kalau memang ternyata dukamu sangat singkat gitu ya, berarti kamu sudah melewati itu. Asal jangan kamu sengaja memendamnya, padahal sebenarnya dukamu belum selesai, tapi menutupi dengan mencari pengganti. Gitu ya.
0: Itu dia.
1: Itu lain konteksnya lagi. Kalau seperti itu, berarti kamu menutupi dukamu yang belum selesai dengan sehat, gitu ya. Nah, dengan cara mencari penggantinya, gitu.
0: Oke. Tapi ini hebat banget nih si si GN ini kayaknya, hashtag GN ini kayaknya namanya sih Kak Greti. Cepet dia ya,
1: Oh,
0: habis
1: oke.
0: putus dapat lagi. Aduh, aku aja nggak bisa itu bertahun-tahun nih.
1: Iya, nggak
0: Oke.
1: apa-apa. Beda-beda tiap orang, nggak Zaki ya.
0: Thank you buat buat GN ini ya. Kalau ada lagi boleh nanti ditanya lagi ya. Kita kasih minum jeda minum dulu untuk Kak Greti teman Pro2. Jadi masih banyak yang bakal kita bahas. Jadi jangan bawa frekuensi kamu. Tetap di Pro2 Air Listening Raja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia aja guys.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Rudu masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Kak Greti. Kita masih bahas tentang pentingnya berduka untuk remaja. Nah, namanya aja remaja nih, Kak Greti ya. Pasti masih ada orang tua di belakangnya yang memang harus backup semua kegiatan ataupun ada hal-hal penting harus selalu di backup oleh orang tua. Namanya juga remaja ya, Kak Greti ya. Nah, kalau si remaja ini lagi berduka nih, Kak Greti, gimana caranya orang tua bisa jadi tempat sharing, tempat cerita yang aman ya, tanpa bikin anak malah ngerasa kayak dihakimi mungkin gitu, Kak Greti?
1: Iya, Kak Zaki. Jadi ketika anak atau remaja sedang mengalami kedukaan, memang peran orang tua ini sangat penting. Bagaimana menjadi tempat yang aman itu biasanya orang tua bisa menciptakan suasana yang aman gitu ya. Ketika anak sedang mengalami suatu kondisi berduka, orang tua tidak menuntut untuk bercerita gitu ya, atau menghakimi, kok kamu gini aja sedih gitu ya. Karena duka setiap orang itu berbeda, ada yang menganggap itu hal remeh, tetapi ada yang menganggap itu hal serius gitu ya. Jadi sebagai orang tua memberikan suasana yang aman, tidak menghakimi supaya anak merasa nyaman untuk berbagi gitu ya. Kalau anak sudah merasa nyaman, mereka pun akan bercerita. Nah, ini pendampingan yang sangat baik gitu ya, Kak Zaki.
0: Oke, tapi kalau lihat di lapangan, kenyataan di lapangan gimana, Kak Greti? Pernah ada sharing tentang itu nggak? Tentang orang tua?
1: Kalau sharing tentang orang tua terkait dengan kedukaan ini memang belum terlalu banyak ya. Tetapi pasti ada di sekitar kita ya, anak itu tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan gitu ya. Mereka sering memendam sendiri karena kalau cerita pasti dianggap remeh gitu ya, atau dihakimi gitu. Akhirnya mereka akan menutup diri gitu, kemudian tidak tahu bagaimana solusinya gitu ya. Akhirnya mereka hanya memendam dan seolah-olah mereka tegar, padahal sebenarnya tidak gitu ya, Kak Zaki ya.
0: Oke. Atau mungkin malah mereka tuh ini sharingnya ke teman dekat, ke sahabat gitu, Kak Greti.
1: Iya, bisa. Jadi tidak harus selalu ke orang tua, tetapi teman-teman yang dipercaya, entah itu ke teman dekat atau ke kakak atau ke adik gitu ya. Atau mungkin ke konselor ataupun guru BK di sekolah, itu bisa saja menjadi tempat aman untuk bercerita, sehingga remaja yang mengalami kedukaan ini bisa melaluinya dengan lebih sehat gitu ya. Jadi tidak selalu kepada orang tua, kepada siapapun silahkan bercerita di mana kalian merasa aman gitu, Kak Zaki.
0: Oke, menarik tentang tadi disinggung tentang konselor sedikit sama Kak Greti. Nah, kapan ini batasannya kita tahu kalau rasa duka yang dialami seorang remaja itu udah terlampau berlebihan dan saatnya untuk butuh bantuan konselor profesional atau seperti psikolog mungkin, Kak Greti?
1: Iya, mungkin kelihatannya kayak beda tipis ya, depresi antara berduka dengan depresi klinis gitu, atau mengalami sudah sampai ke tahap gangguan mental gitu ya. Nah, kapan harus ke tenaga profesional? Ketika depresinya ini sudah sampai hampir 2 minggu gitu ya, dan depresinya ini memiliki kriteria misalnya tidak mau makan sama sekali, nafsu makan berkurang, kemudian mengurangi interaksi sosial, benar-benar mengurung diri, apalagi sampai tidak mau sekolah gitu ya. Benar-benar tidak mau keluar kamar, tidak mau, tidak ada interaksi bahkan dengan orang tua, kemudian mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur ini bukan hanya susah tidur, tetapi tidur terlalu lama, itu juga gangguan tidur. Jadi nggak bangun-bangun, maunya mau tidur aja. Aktivitas sehari-hari mulai terganggu. Nah, di saat itulah mulailah datang ke tenaga profesional.
0: Okay, begitu, Kak Senti. Okay. Pernah nemu kasus serupa kayak gitu nggak di lapangan, Kak Greti?
1: Kasus seperti ini ada, Kak Zaki. Jadi tidak, bukan hal yang jarang gitu ya, pasti itu terjadi, ada juga gitu. Karena kehilangan sesuatu gitu ya, sosok yang benar-benar penting, berharga, dicintainya gitu, akhirnya mengalami gangguan tersebut gitu, dan sangat membutuhkan bantuan tenaga profesional gitu ya.
0: Oke, itu bisa jadi tanda depresi berlebihan gak, Kak Greti? Atau bisa mengarah ke depresi nanti malahan?
1: Depresi, sebenarnya depresi yang dialami oleh seseorang yang mengalami kedukaan itu depresi yang sederhana teringat. Tetapi okay. ketika sudah masuk ke tahapan depresi sedang, ya tadi kriterianya sudah saya sebutkan, itu sudah masuk ke ranah sedang dan juga berat. Berat itu ketika sudah lebih lama lagi rentang waktunya. Nah, itu sudah sangat berat gitu, apalagi sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu sudah masuk berat. Gitu. Okay. Nah, itu jadi sangat diperlukan bantuan tenaga profesional.
0: Oke, okay. Pokoknya teman Prudo jangan sampai mengarah ke sana ya, kayak gitu. Jangan sampai kepikiran itu, guys, gitu ya.
1: Betul. Kalau cuman sampai enggak nafsu makan sehari, dua hari, oke, okay. Masih wajar, enggak bisa tidur sehari, dua hari. Tapi kalau sampai aktivitasnya benar-benar terganggu, enggak mau mandi, enggak mau makan, enggak mau ketemu orang, nah itu sudah perlu bantuan tenaga profesional.
0: Oke, okay. Bisa jadi enggak mau makan dua hari karena sariawan, kan bisa aja ya kayak gitu ya.
1: Bisa, atau mungkin memang lagi enggak mood ya gitu kan, biasanya gitu kan. Oke. Okay. Itu enggak amat wajar.
0: Kak Greti dan juga teman Pro 2, karena waktu juga ini semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah gitu. Cepet banget waktunya, soalnya pembahasannya seru asik malam hari ini. Terakhir Kak Greti, ini apa, setiap orang kan punya apa ya, jam berdukanya, waktu pemulihannya berbeda-beda nih. Ada pesan penting enggak dari Kak Greti buat teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi berjuang menghadapi masa-masa kehilangan itu? Kak Greti, silakan.
1: Iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mengalami kedukaan, jadi berduka itu bukan kelemahan ya teman-teman. Itu merupakan bagian dari diri kalian menjadi manusia, human being gitu ya teman-teman. Saat remaja bisa memahami dan menghadapi duka dengan cara yang sehat, itu berarti kalian sedang membangun fondasi emosional yang kuat untuk masa depan kalian. Jadi tidak perlu membandingkan diri kalian dengan orang lain ya, karena jam berduka kalian itu setiap orang berbeda-beda. Jadi tetap sabar gitu ya terhadap diri kalian sendiri gitu ya. Itu aja Kak Zaki.
0: Yes, oke, okay, thank you banget pokoknya buat Kak Greti malam hari ini. Sharingnya keren banget pokoknya, semoga teman Pro 2 juga bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan sama Kak Greti malam hari ini. Jadi berduka itu bukan tanda kelemahan ya kalau dikatakan Kak Greti tadi, melainkan bagian dari kita sebagai manusia. Jadi dengan berani menghadapi duka secara baik, secara sehat, guys, kita belajar bikin apa ya, fondasi emosional yang kuat buat masa depan kita nanti. Pokoknya thank you buat Kak Greti malam hari ini. Next kita tunggu lagi dengan pembahasan yang lebih seru tentunya ya, bareng teman berdua juga. Oke, okay, thank you Kak Greti, selamat malam.
1: Oke, okay, makasih Kak Zaki.
0: Oke, okay, ya. Siap, jangan lupa frekuensi kamu teman berdua, karena masih banyak program lainnya yang bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, howdy howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
3: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
2: Nama kita ada di sini.
3: Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
2: Dan seperti biasa teman Pro 2 seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
3: Betul.
2: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
3: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
2: Aduh. Kata siapa?
3: Bukan,
2: Salah.
3: Pokoknya bingung banget deh.
2: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
3: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini mungkin tahu jawabannya ya.
2: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
3: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
2: Iya, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
3: Yoi, jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet di
0: luar. Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong.
0: Baik.
2: Selalu baik,
0: Stefan. Selalu baik. Ya. Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke. Okay. Wow. Ya, sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul. 12
1: ya? 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang nol.
1: Mas Anang. Wah, Mas Anang. Mas Anang nol. Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu.
1: Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut

0: Ini kalau kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
1: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur.
0: Ngapain sih? Iya sih, bener sih. Bener sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
1: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
0: Yeah. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Mm. Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
1: Nasi goreng.
2: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
1: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
2: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Oh, nyetok juga. Kayak anak kosan dulu.
2: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya,
2: di rumah tuh.
0: Iya, gila.
1: Itu saat tahun berapa itu kan?
2: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
2: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh, oke.
1: Okay.
2: Wow. 2006,
0: cuy. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
2: Di Mangga 2.
0: Iya, di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain nyari laptop? Mangga 2 Square ngapain deh?
1: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari. Oh. 2007.
1: Okay, 2007.
2: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
0: Oh, yes. Oke. Okay.
1: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
1: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
2: Diana Ross, yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu 80s, 90s semua nih.
2: Aku juga mundur soalnya.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Bener.
2: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
2: Aduh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
1: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
2: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman Pro 2 seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Oh, full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh, aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Masih sekolah.
2: Bener. Jadi aku mengagumi orang itu. Mm-hmm. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Iya. Gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot ya. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke.
2: Tapi cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman bro dua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Arzando.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitulah. Jadi kita teman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Main layangan, bener.
0: Tarik ulur ya.
1: Oh, dari situ justru kamu
2: situ.
1: Terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Ya,
0: sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN
0: sekarang. Oh, semua ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini, tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Karena gini,
0: boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau nggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu nggak? Blablabla. Terus kayak ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu. Terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sekarang itu.
1: Oke. Nih maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
1: soalnya
2: aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau gak sih ini lagu buat siapa gitu. Aku pede aja gitu bilang gitu kan, coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan, dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue nggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu. Ulangin. Take vokalnya kurang. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh. Bisa naik lagi gak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward
0: mungkin ya. Udah.
1: Tapi gokil sih itu. Gokil banget. Kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
1: Harus tahu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Klunya musisi, perang sini gak jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Gimana
1: kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: Dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung. Iya.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Benar. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kita kalau suka-suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Pengalaman dia gimana? Iya, benar.
1: Oke.
0: Okay. Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana.
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau nggak dijalanin ya nggak ada, aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu.
2: Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu.
0: Iya, bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Oke, iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gue mah, ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Waduh.
0: Kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Mungkin Rachel
1: main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak
1: juga.
2: Gak
1: dong. Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Oh, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih,
2: ya,
0: bener sih.
2: Ya. Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya, yeah. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada Mamrodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Langsung ketemu nanti ya.
1: Atau perlu digosok pakai koin.
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Itu namanya pembenaran namanya pembenaran.
1: Bahkan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung. Oh iya. Pasti jadinya.
1: Beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill enggak sih?
1: Ada bisa spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah gak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk next masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa
0: nih. Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Thank you so much.
1: Banyak.
0: Betul.
1: Yes, thank you so much.
0: Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you
0: so much. Sukses selalu.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai kapok.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau dia gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negesan dari pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio
1: FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Yo, semua sini disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat malam ya, balik lagi di Pro 2 RRI Singaraja. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Singaraja. Setelah tadi dari jam 8 sampai jam 9 kita join Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti MLZ alias Music Live Chat ya. Kali ini kita balik lagi di Pro 2 RRI Singaraja tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu guys malam hari ini dari jam 7 tadi sore ya sampai jam 12 malam nanti bareng aku tentunya ya. Dan buat kamu yang baru gabung baru join, selamat malam. Sekarang udah menit ke-7 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Artinya kita masuk di request time. It's time for request time ya teman Pro 2 ya. Dan anyway busway teman Pro 2, kita langsung ngelis dari tadi start kita live jam 21.00 dan tadi di menit ke 21.06 udah abis lagunya. Super teman Pro 2, gacor banget malam hari ini ya. Udah banyak banget yang request, ada Kak Anggi, Kak Zedwin. Aduh banyak, kita spill nanti satu-satu di setiap lagu yang bakal kita putar juga ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang gak kebagian request, besok ditunggu lagi ya teman Pro 2. Ini rekor sih teman Pro 2, baru 6 menit udah habis semua lagunya guys. Oke, kita langsung baca aja satu-satu buat teman Pro 2 yang udah request. Biar tinggal santai, nikmatin waktu ya santai malam hari ini gitu ya. Ada Kak Anggi Reva, lagunya dari Penyangkalan For Revenge. Oke, ditunggu Kak Anggi ya. Terus ada Kak Zedvin juga ya, masuk antrian pertama tadi dia tak dianggap dari Liodra. Terus next ada Kak Nindya juga, Teh Hijau. Oke, ditunggu pokoknya antriannya teman Pro 2 ya. Dan enjoy aja karena bakal banyak single-single pilihan teman Pro 2 yang asik-asik tentunya untuk nemenin kamu malam hari ini. Next song Penyangkalan dari For Revenge buat kamu.

dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teh Hijau dari Tulus, teman Pro 2 udah diputerin malam hari ini. Lagunya asik banget ya, karena teman Pro 2 juga sering request lagunya Tulus, Teh Hijau ini. Apakah nanti Teh Hijau Tulus bakal masuk chart top 20 teman Pro 2? Let's see, kita tunggu aja di akhir minggu biasanya itu guys ya. Next song guys, kita baca lagi requestan dari teman Pro 2 yang udah full sampai jam 10. Jadi thank you. Dan juga sorry banget teman Pro 2 yang gak kebagian lagu untuk malam hari ini. Besok ditunggu lagi dari jam 8, jam 8, jam

9 sampai jam 10 guys ya. Terus ada Kak Bunga alias Kak Flower minta lagunya dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Oke, ditunggu ya Kak Bunga ya. Next ada Kak 123, ini unik namanya di angka. Ya angka gimana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai panjang lah pokoknya ya. Lagunya Jagat Rasa dari Sambal Cipta, ditunggu Kak 123. Terus ada Kak Stay Cantik ya, request lagunya Yang Penting Dari Perunggu. Oke, kita bungkusin spesial untuk Kak Stay malam hari ini dengan Aku Ada Untukmu. Aduh, so sweet sih lagunya ini dari Perunggu ini teman Rodua ya. Dan buat kamu yang bergabung di menit ke-21 lepas pukul 21.21.21 teman Rodua, selamat malam. Lagi pada ngapain malam hari ini? Ada yang lagi di jalan gak sih guys? Malam hari ini di malam Jumat ini kira-kira bakal kemana malam hari ini? Atau juga nih yang kamu-kamu lagi di jalan malam hari ini ingin share traffic Singaraja dan sekitarnya, boleh banget langsung WA-WA aja, siapa tahu ada hal tertentu yang bisa di-share dan berguna untuk masyarakat luas juga, tentunya untuk lingkup Singaraja dan sekitarnya. Bisa banget langsung di WA-WA aja di 0811-3991054 atau juga ya, di seluruh sosial media RRI Singaraja bisa kamu DM-DM ya, nanti kita baca juga gitu guys. Next song kalau gitu deh kita kasih dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu, spesial untuk Kak Bunga.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yo, setuan ro 2. Kasti lagunya diputerin ya, spesial untuk Kasti malam hari ini. Aku ada untukmu. I'm always ready for you, atau gimana sih? Available for you atau gimana sih bahasa Inggrisnya, guys? Saya bahasa Inggris nol, teman-teman. Bahasa Inggris enggak pernah masuk saya. Next song, kalau gitu kita bacain requestan dari Calvino, Bulan Bintang Garis Menyilang Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Ditunggu ya untuk Calvino ya. Terus ada Kak Esilviana, lagunya dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Nah gitu guys, lagu tuh yang adem-adem, malam-malam tuh asiknya denger lagu yang santai, galau-galau tipis, ya janganlah teman-teman ya. Apalagi kalau sama teman Pro 2 tuh kan tagline kita tuh jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi lagunya kalau bisa, tapi terserah teman Pro 2 sih ya, kita mah bagian muterin aja. Kalau lagunya galau kita kebawa galau, kalau lagunya asik kita ikutan joget tipis-tipis, ya itu terserah teman berdua. Yang penting kita always ready buat teman berdua ya. Terus ada Kak Given juga yang akhirnya kebagian lagu, minta lagunya dari Aruma dengan Muak. Setelah beberapa purnama gak pernah kebagian lagu karena joinnya selalu di akhir-akhir, akhirnya Kak Given malam hari ini dapat lagu juga dari Aruma dengan Muak. Oke. Untuk nemenin malam kamu guys, kita langsung sikat lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2 masih di Request Time Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Menitnya udah menunjukkan pukul menit ke 52 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi ini last segment teman Pro 2 ya, kita puterin 3 lagu buat kamu yang udah request di segmen terakhir tadi. Ada Kak ini cukup unik ya. Aku enggak tahu namanya karena di requestin sama Kak Nindi ya. Jadi aku namain sepupunya Kak Nindi aja. Lagunya Terserah lah gitu dari Raisa. Oke, ditunggu ya. Sepupunya Kak Nindi ya. Terus tadi ada Kak Zambot yang udah mampir juga, enggak tahu nih dia masih di sini enggak Kak Zambot nih. Ayo komen dulu enggak? Kak Zambot komen dulu. Kalau enggak kita enggak putar lagunya. Lagunya dari Dere dengan Kota, ditunggu Kak Zambot ya. Terus langsung nanti ada Adrian Khalif dengan 2001 kali spesial untuk Kak Ari 1818 yang tadi selain komen di TikTok juga WA kita di WA Pro 2. Akhirnya yay, aku dapet. Asik, thank you Zaki, sama-sama. Sama-sama Kak Ari. Soalnya Kak Ari ini bukan jarang sih ya. Pasti kebanyakan gak dapet lagu, soalnya joinnya di tengah-tengah. Terus ataupun di akhir-akhir ataupun lagi masak jadi gak sempat request nemenin niniknya gitu ya. Tapi akhirnya sekarang bisa request juga lagunya langsung dari Adrian Khalif 2001 kali gitu ya. Dan juga thank you buat kamu semuanya guys yang udah request-request di siaran Pro 2 malam hari ini. Yang belum kebagian request, besok ditunggu lagi dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Besok sama siapa? Sama penyiar yang lainnya tentunya guys ya. Dan juga jangan ubah frekuensi kamu karena bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu ya. Kita mau bahas apa? Ntar aku spill di awal segmen teman Pro 2 ya. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Raisa terserah buat kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi semoga gak ada teman Pro 2 yang galau ya malam hari ini ya. Ngomongin galau yang menggalaukan teman Pro 2, topik curhat kamu malam hari ini cukup berat gitu ya. Bukan berat sih, maksudnya teman Pro 2 pasti pernah di posisi ini guys. Malam ini kita mau ngobrol satu hal yang mungkin paling susah dilakukan, yaitu mengikhlaskan teman Pro 2. Kenapa kak ngambil topik mengikhlaskan malam hari ini? Soalnya tadi waktu di live TikTok di segmen request time, ada yang minta bahas ini dong kak, bahas tentang harus meninggalkan seseorang karena cita-cita. Kayaknya juga itu masih ada hubungannya sama mengikhlaskan juga gitu ya. Kadang kita bukan kehilangan karena udah gak cinta guys, tapi justru karena masih sayang banget ya. Ada yang harus mengikhlaskan pasangan karena beda keyakinan gitu ya. Terus restu orang tua yang tidak kunjung mendapatkan lampu hijau, LDR yang akhirnya gak kok dijalanin ya. Atau bahkan hubungan yang gak pernah sempat punya status alias HTS teman berdua ya. Jadi mengikhlaskan itu bukan berarti perasaannya langsung hilang ya. Ikhlas itu proses menerima kalau gak semua yang kita perjuangkan memang ditakdirkan, memang ditakdirkan bukan untuk kita. Malam ini kita pengen dengar cerita teman berdua semuanya. Pernah gak sih kamu harus mengikhlaskan seorang walaupun hati sebenarnya masih pengen bertahan? Kalau punya langsung WA kita aja di 0811 399 1054.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman

Sedang sayang-sayangnya dari Mawar Diong, teman lo dua. Udah aku puterin buat kamu malam hari ini. Aduh, lagu ini sih relate banget sama tema kita malam hari ini di curhat kamu tentang mengikhlaskan, teman lo dua ya. Kali ini ada teman pro 2 juga yang udah join ya, kita baca. Jadi ini agak panjang teman pro 2, tapi aman aja aku percepat bacanya gitu ya. Dari 3704, dia gak mau di-spill namanya guys, sekian. Halo, selamat malam kak, iya malam juga, aku ikut curhat ya, tapi jangan spill nama aku kak. Yes, aman ya, nomor aja gak apa-apa ya kamu ya. 3704, sekian. Aku pernah ada di posisi yang menurutku paling berat, yaitu harus mengikhlaskan seseorang yang sebenarnya masih sama-sama sayang. Kita udah hampir 3 tahun bareng, saling dukung, bahkan udah ngobrol soal masa depan. Cakep. Tapi makin kesini, makin sadar hubungan ini gak akan mudah karena beda keyakinan. Oke, poinnya di situ guys, beda keyakinan. Awalnya kami pikir cinta aja cukup, ternyata restu keluarga dan masa depan juga penting. Akhirnya kami sepakat buat selesai baik-baik. Jujur sampai sekarang masih sering kepikiran. Kadang kalau dengar lagu favorit atau lewat tempat yang pernah didatengin bareng, rasanya masih nyesek. Tapi aku juga sadar kalau dipaksa bertahan, mungkin yang capek bukan cuma kita berdua, tapi juga keluarga. Sekarang aku cuma berusaha belajar ikhlas. Semoga dia bahagia dengan jalannya, dan semoga aku juga dipertemukan sama seorang yang memang ditakdirkan buatku. Damn, dalam itu guys. Hahaha, jadi panjang kan. BTW makasih ya kak. Iya, aku yang terima kasih buat kamu ya udah mau share juga. Menurut aku cerita yang berat sih kalau ngomongin berbeda keyakinan ya. Tapi thank you buat kamu udah share cerita kamu malam hari ini ya. Aku yakin sih gak gampang, gak mudah buat sampai di titik bisa seperti kamu sekarang. Apalagi hubungan yang cukup lama guys, 3 tahun itu waktu yang tidak sebentar ya. Kadang perpisahan yang sakit itu justru bukan karena ada yang menyakiti ya, tapi karena dua orang yang sama-sama mencintai, dua orang baik yang harus berpisah karena keadaan guys. Dan menurutku dari cerita teman pro 2 tadi, keputusan buat tidak saling memaksakan kehendak dalam bentuk cinta itu yang dewasa banget sih itu guys ya. Memang gak semua cerita harus berakhir dengan bersama. Ada juga cerita yang hadir buat mengajarkan kita tentang menerima dan juga merelakan. Ada bab-bab dalam kehidupan yang kita harus belajar dari pengalaman guys, bab cinta dan juga bab merelakan itu sendiri. Semoga kamu benar-benar bisa berdamai sama semuanya. Siapa tahu segera mungkin di waktu yang tepat nanti akan ada seseorang yang datang tanpa harus ngebuat kamu memilih ya antara cinta dan juga keadaan. Semangat terus buat kamu.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, tuan nomor 2, banyak orang yang bilang kalau emang jodoh pasti akan kembali atau istilahnya jodoh gak akan kemana gitu ya. Tapi guys, kalaupun ternyata dia tidak kembali terus gimana? Ya gimana lagi? Mungkin emang sejak awal bukan itu yang dipersiapkan Tuhan buat kita, iya gak sih guys? Jadi mengikhlaskan memang gak pernah mudah tuan nomor 2. Tapi seringkali setelah berhasil melewati proses itu, kita baru sadar kalau kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang setuju angkat tangan guys. Aku lagi angkat tangan di malam hari ini guys. Jadi bisa jadi itu adalah cara hidup membuka pintu menuju cerita yang jauh lebih baik di kehidupan. Bukan di kehidupan, maksudnya di next ke depan teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi belajar mengikhlaskan, percaya aja semua ada masanya, semua ada waktunya. Setiap luka pasti ada masanya untuk sembuh, dan setiap perpisahan selalu membawa ruang untuk pertemuan yang baru di kemudian hari. Gitu teman berdua ya. Dan thank you buat kamu yang udah share cerita curhatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di Curhat Kamu dengan segmen-segmen dan juga insight-insight yang lebih keren di segmen selanjutnya nanti gitu ya guys ya. Dan jangan buah frekuensi kamu karena masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2, Hera di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM
4: Pro 2 FM.

0: cannot do this, snowflake.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Tuhan yang mempunyai arti, ia yang mengikuti jalan karma yoga, yang mengetahui tentang hakikat kebenaran, berpikir aku sebenarnya tidak berbuat apa-apa, walaupun sedang melihat, mendengar, meraba, mencium, makan, pergi, tidur, dan bernafas. Umat Sedharma, menyimak adiaya tadi dijelaskan bahwa dengan melaksanakan karma yoga, bagaimana kita diajak untuk mencari kebenaran yang sejati. Karena karma yang baik senantiasa beriringan akan mendapatkan karma yang baik pula. Apapun kerja yang kita lakukan dalam melaksanakan swadharma sehari-hari, sebaiknya dilakukan secara tulus dan ikhlas tanpa beban. Semasih bernapas, lakukan hal yang terbaik untuk menabung karma yang baik, sehingga kita nikmati hasilnya di kemudian hari baik pula. Om Shanti.

Ya, teman Pro 2, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi, teman-teman berdua. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program berdua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, berdua RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam, akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produe FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya kita kembali dapat melanjutkan perenungan ajaran suci Weda dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 113 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, dari persatuan air dan api, timbullah emas dan perak yang cemerlang. Keduanya itu, oleh karenanya, adalah terbaik jika dibersihkan dengan unsur-unsur dari mana ia berasal. Umat Sedharma yang saya cintai, penyucian harus sesuai dengan sumbernya. Sloka ini mengibaratkan jiwa manusia layaknya logam mulia, yaitu emas dan perak. Sebagaimana emas dibersihkan dengan api dan air, jiwa manusia juga harus disucikan dengan cara-cara yang benar dan sesuai dengan hakikatnya, yaitu dengan Dharma. Proses penyucian diri bukanlah hal instan. Jika dilakukan dengan tidak waspada atau tidak teliti, pembersihan akan memakan waktu lama. Sebaliknya, jika dilakukan dengan tekun, cermat, dan sabar, maka kesucian jiwa akan lebih tepat tercapai. Secara keseluruhan, sloka ini mengajarkan pentingnya subhakarma, yaitu perbuatan baik dan pengendalian diri secara terus-menerus sebagai sarana penyucian diri, sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat ini. Semoga ajaran ini menumbuhkan semangat belajar Dharma secara berkesinambungan dalam diri kita semua. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap gizi fosil dan beralih pada sepenuhnya ke energi besi. Dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus juga mendukung target net zero emission atau NZE 2045 atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan dengan target nasional. Dan komitmen tersebut juga disampaikan Koster saat membuka Indonesian Shawl Summit atau ISS 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali Sanur Denpasar yang berlangsung selama 2 hari pada mulai dari Selasa 14 Juli 2026. Dan forum tersebut juga mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan juga berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dengan Bali sebagai salah satu contoh daerah. Dan Koster juga menegaskan bahwa Bali tidak boleh terus bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil karena bertentangan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dan menurutnya potensi energi surya di Pulau Dewata juga harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus juga menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Tambah Pro 2, Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng bersama Dandim 1009 Buleleng di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum atau APH dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dan kunjungan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus juga menjadi momentum mempererat koordinasi dan komunikasi antar kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Dan sinergi juga antar lembaga dinilai penting untuk mendukung penegak hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Buleleng. Dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pertukaran informasi, hingga langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Dan ketiga institusi itu juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam mendukung pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Demikian Info Pro 2, Gugus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi.

Ali 105,4 Pro 2 RRI segera aja Pro 2 FM untuk batar baik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan kembali lagi bareng seri yang pastinya untuk di Spada ya. Dan sekarang di edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 guys. Wow. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah bangun. Dan yang pastinya kalau sekarang kamu lagi aspek udah harusnya udah bangun ya. Udah bangun dari tadi malah ya. Tapi semangat buat kamu yang lagi aspek teman Pro 2. Ini dimana kamu itu lagi mendapatkan suatu pengenalan gitu ya, untuk sekolah baru yang kamu pilih gitu guys. Oke okay. Tapi ngomong-ngomong soal aspek ya, ngeri-ngeri sedih sebenarnya ya. Kalau zaman gue sedih memang ngeri-ngeri sedih. Ya maksudnya masih ada nuansa anak jahilnya, nuansa-nuansa di mana kita di luar pemikiran kita guys ya. Aduh, entah itu sekarang masih ada atau enggak, tapi kayaknya games-games kayak gitu atau mungkin juga pengenalan kayak gitu masih ada gitu guys ya. Paling lucu dulu ya, bawa sapu kemudian rambut harus botak gitu ya. Enggak botak juga sih, botak 1 cm lah ya. Aduh, itu zaman di mana apa ya? Ya bisa dibilang hal yang cukup memalukan, tapi posisinya kita punya tujuan lain demi kedisiplinan sebenarnya gitu ya. Ya, tapi ospek itu kita harus jalani guys. Gak boleh enggak gitu ya, karena itulah masa-masa transisi kita gitu ya. Dari SMP ke SMA, ya SMA menuju ke perkuliahan. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Okay? So, buat kamu nomor 2 yang kamu tunggu-tunggu saat ospek itu apa sih sebenarnya? Apakah gamesnya, justru pengenalan sama teman-teman baru, atau mungkin juga ada gelar seninya yang kamu tunggu teman Pro 2 untuk bisa menampilkan bakat kamu untuk di sekolah yang baru, atau mungkin juga hal lain yang kamu tunggu-tunggu di saat ospek. Kalau gue sadis sih nggak ada yang ditunggu ya, duluan takut ya dulu ya. Tapi kalau kamu ada yang ditunggu, bisa cerita bareng saya di Spada ya. Oke, langsung aja di saat kita tahun Fredo sampai jam 7 pagi nanti ya. Bisa dicerita di WhatsApp 081139910 54, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga bisa banget di RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih yang ditunggu dulu adalah di mana aku tuh bisa menampilkan bakat itu di sekolah yang baru. Karena gak sabar aja gitu ya. Setiap ospek itu pasti ada pentas seninya di akhir. Nah biasanya aku tuh nunjukinnya di situ gitu. Iya sih. Tapi bakatnya apa nih gak dikasih tahu gitu ya. Mungkin bisa dibalas ya Kak Dian ya, bakatnya apa yang ingin ditunjukkan gitu ya. Tapi yang ditunggu adalah pesta seninya katanya. Oke deh. Sama Gus Adi dulu juga kayak gitu tapi gak nunggu juga sih. Maksudnya itu ya istilahnya buka juga, nunggu juga. Tapi gak tahu pada saat itu ada gelar seninya. Terus habis itu tiba-tiba disuruh ngeband, ya udah lanjut gitu. Oh ternyata ospek menyenangkan juga ya. Tapi 3 hari selama ospek, waduh 2 harinya nyari ini ya, nyari nafas lah ya. Gara-gara terus dikerjain sama kakak tingkat. Nah tapi pada saat hari terakhir gitu, pada saat celebrationnya, waduh ternyata ada pertunjukan seni dan semua bakat yang dipunya oleh siswa baru ditunjukin di sana gitu.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sudah ada Intan, selamat pagi kan. Kalau aku sih yang ditunggu-tunggu itu kenalan sama teman ya. Karena momennya kalau misalnya yang lain kayaknya udah biasa, tapi kalau kenalan sama teman baru itu yang aku suka. Karena kalau misalnya ya mungkin ninggalin teman-teman yang lama waktu zaman SMA, sekarang ospek, pada saat di kampus harusnya lebih baik sih untuk mendapatkan teman yang lebih baik lagi gitu katanya. Oke, yang ditunggu-tunggu perkenalan ya. Berarti ajang perkenalan paling dulu nih Kak Intan nih kayaknya ya. Oke, thank you Kak Intan.

0: marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus, dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Oke, okay, nomor 2. Dan terakhir sudah ada Rian ya. Yang bilang kalau masa aspek itu enggak ada yang aku tunggu-tunggu sih sebenarnya. Cuma kalau sudah sekolah baru merasa tenang. Udah mulai hari pertama sekolah udah tenang katanya ya. Kok sama sih? Jadi lebih suka sekolahnya soalnya ya daripada ospeknya. Aduh, jadinya gak ada ditunggu-tunggu. Ya, walaupun sebenarnya judulnya atau topiknya apa yang ditunggu-tunggu ya. Tapi kalau Kak Aryan bilang gak ada yang ditunggu-tunggu guys. Masih mending Gozari yang nunggu gelar seni ya. Aduh, ada-ada aja. Oke lah, buat kamu yang lagi ospek, semangat yang pastinya ya. Jalani aja, dan yang pastinya tetap semangat. Dan semoga aja kamu tidak ada disuruh aneh-aneh ya. Masih bisa mendapatkan apa yang ditugaskan gitu. Oke, pokoknya semangat terus.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: radio ngambek. Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok Ma, gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih Dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti, Loke Bali.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pada Mase.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Jam 7 pagi ada yang viral sama Pro 2. Dan langsung aja ada seekor kucing ya. Yang viral guys, gara-gara dia itu masukkan dirinya atau kepalanya itu ya ke dalam sebuah boton. Dan akhirnya dia gak bisa keluar guys. Aduh, yang jadi pertanyaannya kok bisa ya kucing oranye ini, si Oyen ini, masukin kepalanya ke dalam beton guys. Udah tau lubangnya sempit ya, malah dimasukin aja. Eh ternyata yang bikin viral adalah dibantu sama damkar guys ya. Dan melihat kondisi ini akhirnya warga meminta bantuan petugas damkar yang penuh kehati-hatian. Petugasnya akhirnya bebasin kepala kucing yang terjepit dengan cara dipecahin batak untuk si betonnya gitu guys. Ya sedikit demi sedikit kepala kucingnya akhirnya diselamatkan gitu guys. Dan setelah beberapa saat membuat warga itu ikut panik gitu ya, ngelihat kucing oranye itu ternyata bisa dikeluarkan guys. Aduh, ada aja ya kucing oranye. Makanya jangan nakal ya, kalau udah ada lubang jangan dimasukin cepet. Aduh, ada aja guys. Tapi thank you banget sih buat petugas damkar yang selalu sigap ya.

Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalu.

0: Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, siapa di sini yang masih suka simpan password di browser biar enggak ribet login? Emang sih kelihatannya praktis, tapi tahu enggak di balik kepraktisannya itu ada resiko keamanan yang sering banget kita abaikan. Mulai dari celah di browser yang bisa dimanfaatin hacker sampai fitur sinkronisasi yang bisa jadi bumerang kalau satu perangkat kamu hilang atau diretas. Belum lagi kalau ada yang pinjam handphone atau laptop kamu, tinggal klik semua password bisa dilihat. Wah, ingat ya teman Pro 2, kenyamanan sesaat jangan sampai bikin kamu lengah, karena keamanan digital itu kayak pagar rumah. Kalau lemah, semua bisa masuk.

Masih yang viral dari kucing nih guys. Nah sekarang akhirnya yang viral itu bukan si kucingnya sebenarnya, tapi orang yang membagikan momen ini dan bawa pulang si kucing guys. Ya apa ya, bisa dibilang ini ya cat lover gitu guys. Dan gak hanya satu ekor doang tapi ya, tapi banyak kucing. Setiap dia menemukan kucing terlantar, dia itu pasti bawa pulang gitu guys ya. Dan untuk merescue ini, akhirnya kucing dari berbagai tempat sudah jadi kebiasaan di keluarga ini guys. Nah keluarga yang video ini adalah pencinta kucing semuanya dan rela untuk rumahnya itu menjadi tempat rescue kucing. Waduh, banyak banget kucingnya guys. Banyak banget dari beberapa jenis kucing ya. Kebanyakan sih memang kucing kampung, tapi posisinya bagus-bagus gitu karena dirawat dengan baik gitu ya. Aduh, orang baik yang kayak gini gimana ya? Sangat apa ya? Sangat ya, pastinya semoga murah rezeki deh, bisa terus dilimpahkan rezekinya gitu ya untuk bisa membantu juga untuk ngasih makan kucing-kucing ini guys. Ya karena mereka itu terlantar jadinya si orang ini ya gitu. Padahal bukan dari apa ya, bukan dari pemerintah atau mungkin juga orang yang berkepentingan atas kucing ini, bukan. Tapi memang karena dia itu pencinta kucing atau cat lover guys, makanya setiap kucing yang dia lihat terlantar ya udah langsung dibawa dan dirawat sampai gede, sampai ada yang mau adopsi gitu. Memang ada aja ya orang baik seperti ini, salah satunya kepada binatang juga.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia. Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Tom of Radio ini ada yang viral dari Australia yang gila banget dan yang pastinya sangat menginspirasi ya. Karena ada seorang chef asal Australia yang membuktikan dengan keterbatasan fisik bukan akhir dari sebuah karir, guys. Jadi keterbatasan fisik itu jangan sampai mengubah karir kamu ya. Karena setelah mengalami kecelakaan motor yang cukup parah, akhirnya si chef ini ya, cacat permanen, guys. Tapi dia harus bekerja sebagai seorang chef. Nah, gak mau apa ya, bisa dibilang gak mau kalah dengan keadaan, gak mau juga terlena dengan keadaan, guys. Akhirnya dia menggunakan cara sendiri untuk bisa tetap memasak di restoran. Dengan cara apa? Membuat kursi gantung gitu ya. Nah, ini akhirnya berkat kursi gantung ini, inovasi yang memungkinkan dia bisa melayang saat memasak dan yang pastinya juga tetap seperti beraktivitas seperti biasa, guys. Bedanya dia terus duduk, cuma itu universal banget, bisa kesana kesini untuk masak gitu, guys. Dan tidak mengganggu chef yang lain untuk memasak, guys. Itu kerennya. Dia akhirnya membuat caranya sendiri gitu ya. Jadi benar, yang namanya karir itu tidak berujung mulu karena sakit menjadi alasan untuk pensiun, guys. Akhirnya dengan keterbatasan tetap bisa juga untuk memasak. Sangat menginspirasi banget ya. Salut buat chef yang satu ini. Wadah Zelvin namanya.